0: ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hari ini ngobras spesifik terhadap sesuatu yang menjadi masalah di samping bau ketek.
2: Apakah itu?
1: Bau mulut.
2: Uff.
1: Sahabat suara menjalin pertemanan yang sehat tidak hanya soal berbagi cerita tapi berbagi nafas saat berbicara ya.
2: Jadi ketika ngobrol selain etika yang dijaga, bau mulut juga harus,
1: dijaga
2: ya,
1: banget.
2: Ya kan.
1: Jangan sampai apa Hirzan berdehem aja.
2: Dike.
1: Baunya keluar dong. Itu kenapa ya?
2: Bray. Mulut kamu kayak selokan. Tolong. Dibersihkan. Apakah perlu warga sekitar untuk membantu
1: menguras
2: mulut kamu?
1: Gorong-gorong di
2: tenggorokan kamu. Iya.
1: Aduh.
2: Saya takutnya di tenggorokannya kamu tuh ada lumut ya. Nyangkut. Jadi sahabat suara, pagi hari ini Ijan dan saya ngajakin kamu untuk bercerita gitu ya, soal pengalaman gitu ya. Kalau misalnya ada teman kamu yang Bomul.
1: Kamu kayak gimana ngasih taunya? Bakal ngasih tahu atau milih diem aja? Kasih tahu di 0811
2: Spesial buat sahabat suara nih, harus bahagia ya walaupun mulutnya bau ya.

0: Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama dan juga Aksaisa.
1: Mana sih kamu punya pengalaman ketemu sama orang bau mulut atau teman kamu? Aku akan cerita ya.
0: Silakan dong.
1: Aku tuh berapa kali sebenarnya topik ini tuh pernah ada juga nggak sih di waktu kita di Suara Santai? Cuman waktu itu aku belum punya pengalaman ini kayaknya, atau aku lupa gitu ya sama pengalaman ini. Oke, sekarang aku ingat. Jadi ada cowok, tapi dia bukan suka sama saya, bukan apa-apa. Jadi dia teman lah gitu.
0: Oke.
1: Teman saya kenal, tapi tidak berteman yang akrab. Jadi sebenarnya jarang banget saya ngobrol sama dia tuh. Jarang banget, kecuali memang waktu-waktu tertentu yang memang mengharuskan kita berkomunikasi secara dua arah begitu ya. Biasanya cuma kayak say hi aja, kayak kak, oke, ini lebih tua orangnya ya, kebetulan lebih senior gitu. Nah terus satu event, itu pertama kalinya saya terlibat
0: dengan dia
1: pembicaraan dua arah, karena harus mendiskusikan sesuatu.
0: Wah, dua arah nih ya.
1: Iya.
0: Sedap sekali.
1: Tapi itu, jujur, saya gak pernah nyangka kalau kayak mulutnya sebau itu. Saya gak pernah nyangka, karena dari looknya harusnya gak bau kayak gitu gitu loh.
0: Harusnya gimana baunya dari look?
1: Harusnya biasa aja, normal aja gitu. Oh. Saya gak nyangka itu tuh kayak sebau itu, bener-bener bau banget.
0: Mungkin
1: lagi, gak tahu deh.
0: Mulutnya.
1: Tapi ini bukan kayak bau lambung, bau apa, bukan. Ini bau, bener-bener bau.
0: Aduh, aku malas bayangin biasanya gitu nanti aku.
1: Gigi yang rusak kalau menurut aku.
0: Oh, bolong.
1: Entah berkarang atau apa gitu ya. Saya enggak tahu. Oke, lanjut ya.
0: Oke.
1: Ya udahlah. Jadi pada saat itu bertiga ya, bertiga nih. Itu senior dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Habis itu kita harus mendiskusikan sesuatu. Karena aku enggak nyangka itu baunya tuh dari dia. Aku tuh sempet nyari gitu. Bau apa sih gitu loh, kayak, aku tuh begini Irjan, kayak kayak narik diri dari itu, tapi kayak, kok aku
0: jauhkan
1: tuh,
0: aku gitu.
1: Aku ngobrol sama dia, tapi kayaknya enggak mungkin ini dari dia gitu. Oh, si ini kali.
0: Coba ya, denial gitu ya.
1: Masih lebih cocok dan mungkin
0: dengan look ya.
1: Dengan look ya. Sebelahnya, tapi sebelahnya dia lagi enggak ngobrol. Ngerti enggak? Sebelahnya lagi enggak ngobrol, yang ngobrol tuh dia, saya, gitu kan.
0: Iya.
1: Terus saya beranikan diri kayak ngedeket lagi. Wah, bener nih. Dari ini orang nih. Kayak ya, dari situ saya udah waspada banget tuh, kayak aduh enak nih gitu kan.
0: Itu datang Bang Napi ya, waspadalah.
1: Waspada Bang Napi tuh langsung kayak aduh jangan sampai ada niat dari pelakunya deh.
0: Tak aja saya melakukan hal yang tidak ya kan.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton, streaming, dengerin lagu, tiba-tiba terganggu perkara internetnya lemot?
1: Sekarang itu Hirja sama Aksesa gak pernah lagi tuh ngerasain namanya lemot. Abis itu ngelak atau buffering gitu. Karena izin sama Aksesa tuh udah pakai namanya XL1. Ini hadir lebih luas di kota Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin.
0: Cocok banget buat kamu yang punya kegiatan rutin streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call hari-hari ya.
1: Betul.
0: Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung aja Rp650.000 setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu, kamu juga dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Gak cuma itu, ya kan, kamu juga bisa langganan di nomor ini nih.
1: Nah, langsung aja ya yang pengen punya wifi yang keren banget, yaitu XL1, langsung hubungi di 0818 0800 5858 ya. Jangan lupa juga untuk gabung di websitenya kalau pengen lebih detail lagi di 1.xl.co.id.
0: XL1 wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kesempatan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: MI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Maura sendiri ada pengalaman enggak, Mau?
1: Ada.
0: Ada. Terus ditegur apa didemin?
1: Aku sih milih diamin aja
2: dan pakai masker.
1: Iya. Kalau ngasih tahu pun kayak yang enggak langsung ngomong.
2: Dengan gestur
1: ya, makan permen tiba-tiba tuh langsung nawarin mau permen kah gitu.
2: Langsung action.
0: Terus enggak katanya.
1: Enggak makasih aja.
0: Ada tekanan ya.
1: Langsung aku sambat ya, kayak makanan ini nyaman banget, permennya ini nyaman wangi mentong kamu.
2: Aduh. Nah, sahabat suara ya, bau mulut atau halitosis ternyata lebih umum daripada yang kita kira. Penyebabnya juga bukan cuma karena seseorang jarang sikat gigi ya. Nah, kita ambil dari situs Satu Dental ya. Ini penyebab paling sering berasal dari bakteri gak tuh? Bakteri di mulut yang menumpuk akibat sisa makanan.
0: Okay.
2: Make sense ya yang saya sampaikan tadi ya. Penumpukan karang gigi dan
0: gitu
2: bro ya. Tapi selain itu mulut kering, gigi berlubang, penyakit gusi, radang tenggorokan, sinus, bahkan gangguan asam lambung juga bikin napas jadi gak sedap. Jadi kalau kamu ketemu orang yang bau mulut, jangan langsung ngejudge kalau dia jorok. Kalau memang kita cukup dekat sama orang itu, lebih baik kasih tahu secara pribadi. Jangan di depan banyak orang. Ya iyalah pastinya.
0: Di depan banyak orang lah ngapain?
2: Pilih waktu yang santai.
0: Gak perlu waktu saatnya waktu lagi marah-marah tuh. Si tahu tuh sa.
2: Selain karena ada mulut kering, gigi berlubang dan penyakit gusi, ada satu lagi di era sekarang ini yang mempengaruhi bau mulut.
0: Apa itu sa?
2: Thinner yang murah itu.
0: Oh iya.
2: Yang katanya tidak ini ya, yang tidak standarisasi dokter gigi
0: Soalnya thinner kan, salon. Nah, karena kan thinner yang di thinner yang murce-murce itu sa, itu tuh pakai pernis sa.
2: Oh, pantas ya.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau saya pribadi ya, saya.
1: Kalau kamu pribadi?
0: Saya kurang lebih kayak Maura gestur sih. Tapi enggak ngasih permen.
1: Tapi.
0: Jadi pas dia ngobrol, saya ngecium langsung gini. Aduh, pedih mata saya gitu.
1: Gile banget.
0: Pedih ya banget nih mata saya nih. Bener, keluar ya. Air mata gitu.
1: Bagus juga sih.
0: Biar aja, biar sadar.
1: Bener juga sih. Tapi kalau saya yang kemarin itu, saya gak ada waktu juga buat ngobrolin hal itu. Karena kan selalu di tempat yang rame.
0: Ya, gak enak ya.
1: Iya, gitu. Mana ya? Jadi saya setiap ketemu sama dia tuh jadi kayak orang trauma, tau gak? Ya, trauma ya. Banget nih di sebelah dia gitu loh.
0: Jadi menghindar ya?
1: Jaga jarak aja.
0: Ya, menghindar untuk berdekatan ya kan?
1: Social distancing aja.
0: Social distancing.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restoran. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran. Loon, where elegance begins.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Ingin ku kesono.
0: Di London ada orang bawa mulut gak?
1: Ada pastilah. Tapi orang Eropa ini ya, atau orang ya orang timur, bukan timur, barat ini ya. Mereka tuh jarang mandi ya saya. Karena kan cuaca yang di sana itu ya beda di sini kan. Kita kan iklimnya tropis gitu. Kalau di sana mandi nggak mandi kayaknya nggak terlalu berkeringat kayaknya.
0: Tapi harusnya tetap gosok gigi ya.
1: Iya. Bangun pagi mereka biasa kan kumur-kumur gitu. Terus dia ngambil minum air putih segelas baru.
0: Tapi kalau kita breakdown terakhir nih ya. Jenis-jenis bau mulut apa aja? Bau karena gigi, bau karena lambung, ama bau karena apa?
1: Kalau aku yang aku paling sering nemuin karena masalah lambung sih.
0: Lambung.
1: Iya. Tapi kalau yang bau gigi, bau mulut karena gigi berlubang itu wah parah banget sih. Bener sih kata
0: kamu. Parah banget, itu parah banget.
1: Iya, kayak di dalam-dalam gitu kayak
0: Baiknya memang 6 bulan sekali ke dokter gigi ya.
1: Iya, pokoknya 1 tahun itu 2 kali scaling.
0: Bener,
1: saya aja mau scaling. Pokoknya sih seneng banget, tapi scaling itu kayak saya adalah orang paling bersih.
0: Dan emang bersih banget.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya ada noda-noda sedikit nih ya, yang nempel di sela-sela gigi itu juga bisa dibersihin juga. Apalagi kalau misalnya kamu suka kayak ngopi ya, atau yang kayak ngeteh, itu kan biasanya bleaching ya, harusnya di bleaching.
1: Kayak di ini ya, mau semer rambut di bleaching dulu kan?
0: Bleaching dulu biar bagus.
1: Scaling kan.
0: Oke, sobat suara, habis ini kita bakal balik lagi dengan inspirasi pagi-pagi di hari Selasa ini. Kira-kira apa yang bakal kita obrolin? Tetap bersama Aksesa dan Yerisa Negoro.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita hari ini akan ngebahas seseorang yang luar biasa sekali. Ini ya,
0: Coki Sitohang. Selamat datang Kakak Coki Sitohang ya.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih banget Kakak udah hadir hari ini nyempetin waktu ya, bener-bener di tengah kesibukan Kakak bisa hadir bersama kita di sini.
1: Saya
0: Kakak sehat selalu ya Kak ya.
1: Sehat selalu Kak. Kamu hari ini cantik banget ya.
0: Benar. Salam buat istri Kakak ya.
1: Iya, pasti. Kamu penuh semangat sekali pagi hari ini ya, dengan pakaian yang begitu mengkilap. Terus dengan kerudung yang oke banget.
0: Abis ini mau nge-MC di mana Mas Coki?
1: Kebetulan ini mau nge-MC di atas ya.
0: Oh, di atas, langit.
1: Iya, air.
0: Wah, itu ternyata seperti mukjizat ya. Sahabat suara, belakangan ini orang yang paling diperbincangkan di jagat maya tuh juga salah satunya adalah Coki Sitohang.
1: Betul sekali Aksesa Putri.
0: Sebagaimana kita tahu beliau itu adalah presenter dulunya Take Me Out Indonesia.
1: Betul.
0: Menurut aku dari situ aku kenal nama Coki Sitohang ini. Pernah ketemu saya sekali dan emang orangnya nice banget.
1: Sitohang banget ya.
0: Oh, Coki banget deh. Maksudnya kerja itu sama aja kayak kenapa kamu bisa percaya di kenapa kamu bisa pede karena saya percaya diri itu sama tuh kayak gitu tuh ya
1: sama.
0: Coki banget ya. Nah padahal gimana ya, kita udah lama tahu yang namanya Coki Sitohang ini, tapi karena beberapa kontennya beliau yang memang mungkin beliau sendiri juga nggak kepikiran ya bakal menjadi tren seperti ini gitu. Ada julukan buat beliau namanya adalah Raja Ngolah.
1: Betul.
0: Jadi Raja Ngolah tuh kayak dia ketemu sama orang dia bisa banget
1: mainin peran ya.
0: Menempatkan diri lah ya biasa dibilang.
1: Kalau aku bilang sih hospitality-nya memang jago banget.
0: Bagus banget.
1: Jago banget.
0: Dan gila. Kata teman-teman atau rekan seprofesi dia, dia emang bener-bener effort banget untuk cari tahu siapapun, dan dia punya asisten yang
1: bantuin untuk cari tahu ya.
0: Bantuin buat cari tahu setiap ada acara gitu. Jadi dia bisa ketemu sama orang, langsung bisa nyapa gitu. Bahkan sampai pangkat-pangkatnya apa segala macam.
1: Respect.
0: Makanya dia adalah salah satunya MC katanya yang pakai
1: earphone, HT.
0: Iya, kayak gitu, pakai HT. Nah. Connect ke kuping.
1: Iya, jadi ini memang dilansir dari IDN Times juga ya. Julukan itu muncul dari warganet yang kagum melihat kepiawan Coki dalam berkomunikasi. Sampai banyak yang bikin parodi dan video reaksi karena dianggap jago banget mengendalikan suasana.
0: Situasi, even sama orang yang gak respon sama dia gitu. Kayak orangnya kayak gak diolah nih, ternyata gak ada feedback nih. Dia tetap bisa tuh. Kalau kita ya kan udah kayak, aduh bad mood lah, gak ada.
1: Ya mau gak mau ya.
0: Kita bad mood, kalau dia tetap bisa. Nah, kita mau ngomongin Coki selama hari ini ya.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Di sini saya melihat dan menyaksikan mixer kita yang terbaru, settingannya benar-benar ini ya, benar-benar sangat multi purpose, multifungsi.
1: Kalau nggak gini nggak hidup kita.
0: Nggak hidup kita ya.
1: Jangan ngobrolin lagi Coki.
0: Sama-sama nggak bisa lihat. Yeah. Sahabat Suara, kalau ngomongin tentang Mas Coki Sitohang, ya abang lah ya, abangku lah ya. Kalau Mas kan orang Jawa ya.
1: Abang aja. Boleh.
0: Jadi perjalanan beliau itu gak instan pastinya. Sebelum dikenal sebagai salah satu MC terbaik Indonesia, beliau melewati banyak proses panjang. Setuju banget. Coki ini, waduh, Abang Coki ini pernah cerita kalau masa mudanya enggak selalu mulus. Beliau bahkan pernah mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarga yang sempat akhirnya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Karirnya kemudian berkembang saat sebagai presenter televisi, ya, Coki berkali-kali menekankan bahwa seorang MC bukan sekedar membaca susunan acara aja.
1: Keren.
0: Tugasnya itu adalah memahami audiens, ya, menjaga ritme acara. Itu susah banget. Sampai menjadi jembatan komunikasi antara semua pihak. Mungkin itu juga yang bisa bikin beliau dipercaya membantu acara perusahaan-perusahaan besar sejauh ini, ya kan?
1: Betul, bahkan lembaga negara juga ya, saya.
0: Benar. Nah, beberapa bulan terakhir juga viral cuplikan podcast Coki bersama Helmi Yahya. Di sana Bang Coki ini menceritakan pengalaman yang cukup berat saat menjadi MC sebuah acara resmi. Okay. Bang Coki mengaku pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari seorang oknum pejabat yang datang dengan nada tinggi, bahkan sampai mendobrak pintu ruang tunggu MC. Kira-kira sangkal apa sih din itu?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Kira-kira siapa?
0: Lebih kesana ya?
1: Iya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama

0: giveaway hijab UUD dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang pengen kulineran tapi ada hiburannya juga, ini mah wajib banget masuk agenda kamu di tanggal 25 Juli 2026, Pesta Kuliner Kecap Sedap.
1: Nah, jadi buat kamu yang pengen datang, ini bisa amankan tiket kamu dengan harga Rp30.000 aja. Kamu bisa dapat banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, lalu juga ada satu porsi cemilan sedap pilihan goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediain.
0: Gak cuman itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers, jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu bisa datang sama keluarga, pasangan, sahabat kamu. Ajakin deh semuanya ya.
1: Buat yang jago masak juga wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba masak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 cilmek eksklusif Kecap Sedap. Peserta yang akan beradu kreativitas selama 60 menit nanti, ini akan dinilai langsung oleh Chef Will Ghost, dan kita bisa nonton demo masak Kecap Sedap bareng Chef Will Ghost.
0: Paling tunggu-tunggu ada sedap konsert juga, dimeriahkan sama Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin bisa nikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Jadi amankan tiket kamu sekarang di loket.com. Ajak juga orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia. Tuh, Sahabat Suara, selamat pagi buat yang baru aja gabung sama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro ya. Lagi pada ngapain nih ya jam segini? Udah pada masuk kerja ya pastinya ya. Udah pada masuk kerja, udah pada mulai sibuk ya. Kira-kira Coki si Tolang nih jam segini lagi ngapain ya? Kayaknya lagi mengolah ya.
1: Let him cook.
0: Yes, cooking something. Yeah, nah, Sahabat Suara, Bang Coki ini mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bukan soal menang debat, tapi bagaimana membuat orang lain tetap merasa dihargai dan pastinya nyaman komunikasi sama kita ya. Ada sih, saya pernah emang ketemu sama orang yang kayaknya gak pernah sama gitu sama orang lain.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya kayak dia punya pendapat sendiri gitu.
1: Ada settingannya sendiri. Kalau ketemu A sama Coki langsung berubah.
0: Bener.
1: Ketemu B langsung berubah. Bisa nyesuaiin gitu Sahabat Suara.
0: Nah, makanya sekarang banyak banget konten TikTok juga yang membahas cara Coki menjawab pertanyaan, memilih diksi, sampai membaca situasi. Bener banget. Bahkan istilah Raja Ngolah ini awalnya cuma candaan, lama-lama berubah jadi bentuk apresiasi bahwa warganet melihat kemampuan Coki mengubah situasi yang tegang menjadi tetap nyaman tanpa kehilangan inti pembicaraan. Itu patut diapresiasi karena itu bener-bener gak mudah. Apalagi buat saya pribadi yang very introvert.
1: Nah, jadi kalau kamu nih ya Sahabat Suara ya, pengen kayak Mas Coki ya, banyak-banyak belajar gitu ya, banyak-banyak beradaptasi gitu ya,
0: belajar mendengarkan,
1: betul, terus juga harus memahami orang lain. Bener. Dan selalu mempersiapkan diri untuk
0: sebelum
1: bisa
0: selalu tampil. Dan kayaknya harus selalu siap juga ya Hirzanya sama feedback yang kita dapetin dari orang lain, karena belum tentu sesuai sama prediksi kita, bener gak?
1: Betul.
0: Menang dor.
1: Jadi kalau mau juga dor dang ding ding mendor.
0: Nah itu deh.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Suara Penyiar Masih 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sukses deh buat kamu juga yang saat ini sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik, untuk merubah jalan hidup kamu ya. Pokoknya dilancarkan semuanya, kita doain dari sini deh.
1: Amin, Rabbal Alamin. Dan juga kamu yang lagi sakit gusi ya, karena sariawan sebetulnya.
0: Tetep, boy.
1: Pedes banget rasanya, saya kayak pengen saya lepas, cuma gak bisa saya lepas ya.
0: Coba kamu makan yang pedes-pedes aja abis ini.
1: Tadi saya baru aja nonton. Pinter banget kata dokter dia, tapi pinter banget, gak ada gunanya katanya.
0: Malah memperparah,
1: iya.
0: Memperledeh.
1: Yang pakai apa, yang pakai garam gitu kan, saat jangan juga ditempelin, malah makin
0: benar.
1: Jadi kalau mau dikumur-kumurin aja katanya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau dulu kan kita ada beberapa produk yang viral juga yang di kasih di
1: tetesin
0: gitu, tapi udah nggak boleh lagi sih sekarang, terlalu keras katanya gitu. Kalau mau ya garam aja, jangan garam yang pedes itu, jangan ya.
1: Jangan, pokoknya
0: itu buat ngerujak itu ya.
1: Iya,
0: abis ini
1: aja.
0: Kita bakal hadir lagi nih, kirim salam. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama Oksu Yusuf dan Irzan Anggara.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Sembilan FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesia Putri. Sahabat Suara, kali ini kita akan bacain kirim salam kamu. Jadi yang pengen gabung buruan aja, masih ada waktu. Yang pengen request juga bisa gabung di TikTok @iswara.bjn.
0: Ya, atau di WhatsApp 0811993301.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Penyiar Mesin 90,1 FM Suara Paling Indonesia. Ini ada sebuah apa ya, bisa dibilang kayak penelusuran begitu.
1: Soal apa tuh, Sa?
0: Tentang anak kedua. Which is
1: sebuah survei gitu ya.
0: Survei ya. Jadi
1: anak kedua
0: ini berpotensi masuk penjara dong.
1: Wah, masa kayak gitu sih?
0: Kita coba telusuri kembali lebih lanjut ya tentang penemuan ini. Jadi sahabat suara ada yang bilang anak pertama lebih dewasa, anak bungsu paling disayang, ya kan? Sampai anak tengah yang sering merasa terlupakan. Nah, ternyata ada penelitian menarik juga. Jadi ini dari NBC Miami, ya. Anak laki-laki yang lahir sebagai anak kedua, ditemukan punya kemungkinan sekitar 20-40% lebih besar mengalami masalah kedisiplinan di sekolah, terlibat kenakalan remaja, bahkan sampai masuk sistem peradilan pidana kalau dibandingkan dengan kakaknya sendiri.
1: Okay.
0: Hasil penelitian ini bukan berarti semua anak kedua pasti nakal ya, atau bakal berakhir di penjara. Justru para peneliti menjelaskan kalau ada faktor yang bisa mempengaruhi.
1: Nah, salah satu penyebabnya yang diduga berpengaruh adalah karena anak pertama biasanya mendapat perhatian penuh dari orang tua di awal masa tumbuh kembangnya. Sementara ketika anak kedua lahir, perhatian itu harus dibagi. Selain itu, anak pertama lebih banyak belajar dari orang dewasa, sedangkan anak kedua sering menjadikan kakaknya yang juga masih kecil sebagai panutannya.
0: Iya, kamu beda sama kakak berapa?
1: Jauh, 6 tahun.
0: 6 tahun ya, jadi waktu itu kamu role model juga kan beliau?
1: Soalnya
0: kan?
1: Abis aku lahir, setahun berapa bulan adik saya lahir.
0: Bener.
1: Jadi ya bener, Natal.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Sate FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran, cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih.
1: Jadi buat kamu nih sahabat suara ya, yang pengen mengambil liburan di bulan Juli nanti tuh, ada yang keren namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap, bakal hadir di Lapangan Merjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026 ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan goodie bag, lalu juga ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Waduh, keren banget ya buat sahabat suara juga nih ya. Gak cuman itu, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap.
1: Yes.
0: Terus yang memanjakan lidah kamu, jadi cocok banget buat kamu yang datang sama keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak juga wajib nih ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang, biaya pendaftaran cuma Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefits acara ya, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta juga bakal adu kreatif selama 60 menit, dan ini yang spesial, dinilai langsung sama Chef Wilgos.
1: Nah, gimana sahabat suara, ada Chef Wilgos juga yang akan meramaikan keseruan kita ya. Dan kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu deh, bayangin. Menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Yuk ya, sekarang amankan aja tiketmu di loket.com. Betul. Dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi 0811 3078 0796.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
11: Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya.
1: Halo sobat suara.
0: Lagi sariawan ya pak?
1: Sakit banget di ujung-ujung nih.
0: Ternyata sariawan tuh ini ya.
1: Iya, kemarin sebelah kanan, sekarang kiri lagi. Saya curiga nanti di tengah-tengah langit-langit saya juga ada.
0: Jangan dong. Kamu pakai obat kumur aja.
1: Ini apa biasa sariawan ini gara-gara apa ya? Meditasi ya?
0: Daya tahan tubuh menurun juga bisa bikin.
1: Imunitas berarti ya?
0: Benar. Ada orang panas. Juga yang ini. Jadi waktu itu saya, kayak saya cerita sedikit nih ya. Jadi waktu itu saya dengar podcast, ada orang yang satu bulan itu dia bisa sariawan terus. Ntar pindah di sini, pindah sini, sini, ya, sini, ya. Sini gitu loh, kayak di mulutnya dia gitu kan. Terus beberapa tahun terakhir ini dia terapi tuh benar-benar kayak terapi healing apa segala macam.
1: Iya, iya.
0: Psikolog segala macam. Lu enggak pernah sariawan lagi.
1: Apa jawabannya?
0: Bisa jadi juga keresahan-keresahan kita, anxiety kita bisa bikin juga ternyata.
1: Oh, pemicu stres ini memang biang penyakit ternyata saya.
0: Bener.
1: Apa aja ya?
0: Apa aja. Jadi kalau emang jarang-jarang tapi akhirnya sariawan, berarti sih lebih kemungkinannya itu daya tahan tubuh turun. Ya kan ini peradangan, iya. Sariawan kayak gitu.
1: Makan panas terus dingin kayaknya mungkin juga kali.
0: Ah, kebakar sih ya kan?
1: Oh, kayaknya gitu sih.
0: Heeh. Kebakar sih.
1: Ya udah deh, sahabat suara. Sebelum kita pamitan, kita mau bacain dulu nih. Ini ada Iki, katanya mau kirim salam aja buat teman-teman aja nih, buat Nana, terus juga buat Arif, terus juga buat Tina. Jangan lupa sore hari ini kita kerja kelompok ya, guys.
0: Betul. Terus juga ada Eki ya. Eki katanya mau kirim salam aja buat Vika, buat Sapti. Tangannya
1: perempuan
0: ya,
1: semua ini. PDKT ini semua kayaknya nih.
0: Kayaknya nih. Dirapel aja semua di sini ya. Oke, terima kasih sahabat suara. Terima kasih sudah bergabung sama Aksisa dan juga Hirzan Anggoro. Besok-besok kita ketemu lagi ya.
1: Ya, sama ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 21 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi 10 lagu baru bareng Hirzan. Dan tentunya ada 10 lagu yang menemani kamu. Seperti biasa kita review dulu 5 lagu pertama. Lagu yang pertama ada Aku Jaji dengan Maria ya. Sahabat suara, lagu ini kali ini mengambil nama dari seorang wanita yang membuat jatuh hati.
6: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
1: Dan selanjutnya lagu yang kedua ada Bernadia dengan single terbarunya nih sahabat suara, Laut Yang Tenang. Mungkin ini mengambil sisi seseorang ya, psikologi seseorang

Dan selanjutnya lagu yang ketiga ya, seperti biasa WJ 80 menemani kita nih sahabat suara. Lagunya ini seperti biasa soal percintaan, putus hati, putus cinta, patah hati dan lain sebagainya ya. Memang paling jago kalau bikin lagu-lagu tentang patah hati sama kesemaran, lagu kenangan. Dan selanjutnya sahabat suara di lagu yang keempat ya, ini ada lagu terbaru dari Andin. Di umurnya juga tidak muda lagi, sahabat suara tetap berkarya, fokus untuk tetap menemani dan menghibur kita semua ya. Yang kangen sama Andin ini dia, Naksir.

0: Dan kali ini sahabat suara, benar kata Aksesa, lagunya viral banget di TikTok ya. Buat kamu yang penasaran seperti apa versi putih, ini dia Tulus Teh Hijau. Oke, itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, kita dengarkan dulu lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia lagu terbaru Tulus Teh Hijau. Kita masih punya 5 lagu terakhir yang pastinya bikin kamu penasaran ada siapa aja nih sahabat suara spesial buat kamu ya. Kali ini The Marbles ya, sahabat suara membawakan lagu terbarunya dengan nuansa yang bikin kita enak berdansa. Hompimpang.

0: Kali ini ada Kak Tai Ketiana bersama Widuri ya, sahabat suara, dengan vokal khas mereka berdua dengan alunan gitar yang luar biasa. Coba kamu untuk belajar move on, walaupun tersakiti, tapi harus bisa dong lupakan dia.
1: Jangan lagi kau tanya.
0: Suara yang sangat khas sekali dari Kunto Aji ya. Kemarin sempat berada Masih Asik Sendiri 2025. Kalian coba untuk melangkah lebih jauh lagi dengan lagu terbaru Kunto Aji, Berani.
1: Simpan buku yang ku beri.
0: Dan lagu yang terakhir seperti biasa, Si Cantik dengan suara yang khas ya, manja sekali, Dia Indrawari bersama dengan terbarunya Lingkaran.
2: Tak bendera seperti yang lain.
0: Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu dari Suara Banjarmasin. Buat kamu juga nih sahabat suara, yuk juga kamu yang lagi pengen berangkat ke tempat makan bersama teman-teman di kantor, atau mungkin jemput dulu pasangannya, jangan lupa ya. Ini juga pamit undur diri di jam siang ini. Tetap dengan terus Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Spesial buat kamu.
3: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

Dengerin terus 10 lagu baru Iswara hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fahiru, sahabat suara. Sudah hadir kembali nih, masih untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

ramai kembali sahabat suara ya. Karena kabarnya minggu ini udah akan kembali normal anak-anak sekolah, untuk beberapa sekolah gitu. Jadi mumpung belum terlalu rame banget Jakarta dan sekitarnya terutama gitu ya, ada baiknya nih kamu maksimalin keliling-keliling gitu kan, sambil menghabiskan sisa-sisa liburan anak-anak di rumah gitu. Kalau misalkan memang gak bisa liburan, masih harus ngurusin kerjaan, gak apa-apa juga, karena kita sama ya, kamu gak sendiri. Jadi sambil aja deh Farah Fairuz temenin siangnya sama lagu-lagu enak. Udah ada di antrian nih Marion Jola dengan Jangan. Di 10 lagu keren bakal dimainkan. Terus ada Nadif Basalamah juga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dimainkan sebentar lagi sahabat suara ya. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kita karaokean dulu di lagu Shilon Seven, Hari Bersamanya.

That was Flow dengan Pulang. Satu lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Dan yang pasti saya belum makan pulang ya. Ya namanya juga baru ketemu, masa langsung pulang gitu. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Dan siang ini saya juga gak hanya nemenin kamu via on air, tapi lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin siang kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren. Sebentar lagi bakal ada lagu ini.

masih suka diragukan soal hubungannya dengan orang lain gitu ya. Misal orang lain ngeragukan hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang. Kalau kamu mau nunjukin ke orang itu

That was Farel Hilal keliling ya, satu lagu yang adalah anthemnya anak-anak Simatupang. Cie, mentang-mentang ada Simatupang ya tuh, jadi kayak saya ngerasa relate banget sama lagu barusan Sahabat Suara. Cuma nggak tahu kenapa setiap dengerin lagu Farel Hilal yang Simatupang rasa California ini yang judulnya keliling, saya tuh yang kebayang di kepala gitu ya, visualnya tuh macet dan juga macet. Mungkin karena emang serilet itu juga kan, Simatupang tuh kan M-nya macet. Dilanjut lagi siang ini ya sama satu lagu dari Juicy Lucy, melanjutkan 10 lagu keren dengan Gurun Hujan. Enjoy.

0: That was Afghan, sampai jumpa. Satu lagu yang menjadi penutup di 10 lagu keren sahabat suara. Dan mungkin judul lagu barusan ini sangat relate sekali dengan keadaan dari klub Portugal sekarang gitu ya. Sampai jumpa. Ini walaupun saya bukan bola mania, terus juga Pildun mania ya, saya benar-benar nol banget kalau ngomongin sepak bola sahabat suara. Cuman ngebaca berita soal CR7 ini akhirnya harus menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Itu cukup apa ya, menyolek emotional feeling saya juga gitu. Ada tuh tadi berkaca-kacanya, padahal paham juga enggak gitu loh sahabat suara. Mungkin kamu ada yang relate dengan saya juga, tapi pasti lebih banyak yang paham tentang kondisi ini. Banyak juga yang lagi bersedih. Tetap semangat buat pendukung dari apa namanya klubnya CR7 yang adalah Portugal gitu ya. Dan memang ini juga merupakan last dance di Piala Dunia bagi Ronaldo. Kita mari beri semangat buat teman-teman yang sekarang pasti lagi gak mood banget. Soalnya saya punya tuh temen yang kalau misalkan tim-timnya yang dibela itu gak menang, bisa dampaknya ke lingkungannya dia tuh. Kalau misalkan ada kesalahan ngomong dikit, sensinya setengah mati. Jadi kita semangatin ya guys ya. Tapi pastinya dengan adanya kondisi ini bukan berarti jadi semua-muanya udahan. Ini kan legacy juga ya. Cerita perjalanan Ronaldo tuh bukan hal yang sepele gitu loh. Ini besar banget dan akan menjadi cerita dan warisan juga. Walaupun memang gak ada gelar juara dunia gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Terutama untuk pendukung dari Portugal, rasanya gimana hari ini? Boleh dong sambil sharing juga. Mau request lagu juga boleh. Spesial buat pendukung-pendukungnya Portugal, saya akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu ya, untuk menghibur harinya kamu. Dimana ini kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau boleh kalau mau langsung komen di live TikTok saya siang hari ini ya, di iswara.network. Jadi sambil nemenin siangnya kamu, saya tungguin juga buat fans-fansnya Portugal yang mau request lagu, silahkan ya. Lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Ada Ari Lasso dengan Hampa. Nah mungkin ini relate juga buat kamu yang sekarang lagi sedih karena klubnya kalah gitu ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi, kurang lebih semenit. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet you want, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Time Kami The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya itu dia Marcelo Tahitu, masih ada barengan sama Farah Virus yang juga masih nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngebahas tentang kesempatan untuk kamu bisa membayar pajak tanpa kena denda administrasi, masih ada gak sih kesempatannya? Jawabannya masih ada sahabat suara ya. Ini terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Ini dari 1 Juni kemarin Pemprov DKI itu memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB nih. Masih sampai tanggal 31 Agustus 2026, jadi waktunya masih cukup panjang sahabat suara ya. Marilah gunakan kesempatan ini buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Sekali lagi, maksimalkanlah ini ya periode yang ada dengan sebaik-baiknya sahabat suara, karena memang kan setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama juga nih berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk info lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja kepoin laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Di suara-suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempet diubah ya? Emang iya?
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru tune in ya. Farah masih ada di sini sampai nanti jam 2. Dan sekarang mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara. Kamu bisa kirim salam, request lagu atau absen siang hari ini. Merapat ke 0816-114-1014. Selain nemenin di on air, saya juga masih live TikTok ya. Jadi bisa langsung merapat ke isuara.network juga di TikTok. Tapi ini spesial banget di jam ini untuk pendukung-pendukungnya Portugal yang lagi patah hati. Yuk, saya mau hibur dengan memutarkan lagu requestan kamu secara langsung. Jadi bisa langsung ke WhatsApp ataupun TikToknya Isuara ya. Sambil lanjut temenin sama lagu dari Andre and the Backbone, Hitamku nih. Nungguin kamu ngirim pesannya ya ke aku siang ini. Dimainin sebentar lagi abis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi?

Kalau masih bareng Sofar Virus di Suara, that was Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Farah masih di sini sampai jam 2 sambil juga tadi dengerin lagu barusan sambil nyari apa update dari Mbak-mbak baju ijo yang kemarin viral banget karena angkuh di tempat gym untuk umum. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, karena beritanya benar-benar muncul di berbagai macam sosial media yang memang diawali dari threads gitu, karena si Mbak-mbak ini posting video dia marah-marah sambil kasih kata-kata kasar ke orang yang ada di tempat gym itu tuh di threads postingan awalnya. Cuman kemarin kalau dari perkembangannya ya, memang kabarnya akun Instagramnya udah gak ada. Entah itu karena di report sama netizen atau emang dianya kena mental gitu sahabat suara ya, jadi nutup akunnya dulu. Karena memang serangan dari netizen tuh gong banget sih, ngebacanya juga saya ngilu. Cuman kalau ngelihat lagi tingkahnya dia di video yang dia posting sendiri tuh juga hati saya ngilu gitu. Ngilu dalam arti kok bisa ya orang dengan PD ngeposting dia lagi marah sama orang lain di tempat gym umum gitu. Karena si orang ini yang ada di tempat gym yang adalah member gym juga itu kayak ngehalangin dia pas lagi angkat berat gitu deh sahabat suara. Nah, maksud saya kayak apakah iya dia gak mikir dulu sebelum posting? Makanya dari kejadian-kejadian kayak gini, beberapa kejadian viral lainnya juga yang karena postingan orang yang jadi viralnya ini sahabat suara, sebenarnya bisa jadi evaluasi kita gitu ya, bahwa apapun yang kita posting di sosial media tuh kita harus pikirin banget dampak panjangnya, ya gak sih? Kita gak bisa tuh, walaupun ngerasa mungkin kalau threads ya, menurut saya banyak orang sekarang yang ngerasa threads itu bisa jadi ibaratnya dalam tanda kutip tempat sampah buat yapping gitu. Apapun hal yang mau kita utarain, unek-unek segala macam itu bisa kita tuangkan di threads karena

hal-hal negatif, tapi sebaliknya nggak jarang juga benar-benar bisa bikin kita senol itu dalam kehidupan ini dari sosial media loh. Makanya kalau saya udah kumpulin dari beberapa source ya, hal-hal yang perlu kita jaga ketika bersosial media itu yang nomor satu adalah etika. Itu basic lah ya, kita di lingkungan umum etika ya iyalah itu nomor satu. Bersosial media pun juga sama, walaupun kita gak ketemu sama orang secara langsung, tapi tetaplah kita perlu mengkontrol apa yang kita lakukan di sosial media. Terus juga kita menyaring informasi sebelum membagikannya, terus menghargai privacy dan juga menghargai opini orang lain. Ya kalau yang sering kita dengar kan kayak kita harus saring sebelum sharing gitu. Nah ini apalagi kalau konten kita sendiri, kita kan paham nih kira-kira ntar dampak ke kitanya gimana ya. Atau mungkin pas kemarin si Mbamba di tempat gym yang baju hijau itu mikir bahwa dia akan dapat banyak dukungan kali ya, tapi kan akhirnya sebaliknya. Makanya kita gak tahu guys bagaimana perputaran di sosial media yang tadinya kita kira itu mungkin bagus buat kita, ternyata justru enggak gitu. Makanya perlulah kita menyaring, sangat menyaring sebelum kita sharing ke orang banyak. Daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati.

Satu lagu, aduh ini syahdu banget ya sahabat suara ya, Krisya, untukmu. Satu lagu favorit saya banget, baru aja dimainkan di Iswara untuk nemenin siangnya sahabat suara, luar biasa. Udah ramai banget yang bergabung di WhatsApp, di TikTok, terima kasih banyak. Ini ada Nastu yang seperti biasa lagi streaming dari Korea. Dia jadi nge-pap foto gitu sahabat suara di WhatsApp ya, ngasih lihat ini. Jadi dia bikin kayak apa tadi tuh, saya sempat nanya tuh, spanduk, bikin spanduk, saya lupa namanya, kalau yang di print di kain namanya apa. Terus ada Reza Papoto ngasih tahu di TikTok itu spanduk ya namanya, iya benar. Jadi si Nas tuh bikin spanduk, tulisannya tuh Iswara 101,4 FM now playing dari Nastu Faisha, salam anak rantau pejuang streaming. Wih, keren banget Nastu. Respect Nastu, thank you banget Nastu ya. Katanya juga mau request lagunya Fabio Asher, kayaknya cocok-cocok buat Korea yang cuacanya mendung terus selama seminggu ini. Oh, justru kebalikannya Nastu ya. Kalau di Indonesia nih kita lagi menghadapi cuaca yang cukup panas, tapi nggak apa-apa, nanti requestan kamu aku cariin. Pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana ya, ditungguin aja pokoknya. Thank you Nastu, sehat-sehat ya di sana ya. Terus ada juga Desi di Bogor yang katanya mau request lagu Teman Hidup. Kalau nggak ada bisa diganti sama lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Oh, Teman Hidupnya dari Desi Namon, coba nanti aku cek ya. Aku kira Teman Hidupnya Tulus Desi. Terus katanya buat Farah makasih dan sehat plus bahagia selalu, have a nice day. Of course you too ya Desi, thank you. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Ada juga dari Malik di Jakarta, mau request lagunya Melly Goeslaw yang Suara Hati Seorang Kekasih. Salamnya buat Farah aja beserta kru dan seluruh tim Iswara yang sedang bertugas, juga para sahabat suara. Terima kasih, sama-sama Malik. Semoga harinya menyenangkan. Pokoknya lagu-lagu requestan yang tadi udah saya bacain, semoga nanti bisa saya antriin segera ya. Kamu tungguin aja. Dan gak hanya di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa merapat ke iswara.network. Atau kalau mau kirim salam, mau request lagu, baru keinget mau request lagu apa, masih saya tungguin. Karena waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. 0816 114 1014 langsung WhatsApp aja sahabat suara.

0: Kamu masih dengerin ini suara barengan sama Farah Virus. That was this one Fadila featuring RN Boys dan juga Mahalini Seketika. Selagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sangat bersahabat ya. Tadi sih terik sahabat suara, tapi sekarang nih pas saya tengok lagi dari jendela lantai 6-nya Wisma MRA, kayaknya udah mulai redup awannya gitu ya. Maksudnya sinar mataharinya udah mulai ketutupan awan. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan daerah Jaksel, aman cuacanya. Boleh juga dong sambil update traffic. Sekarang kamu lagi di daerah mana? Terus kondisi jalanannya seperti apa? Karena kalau kemarin ya sahabat suara, saya tuh dari weekend sampai hari Senin lagi berkegiatan daerah Puncak. Saya gak paham kalau ternyata trafiknya Puncak di weekend itu semembeludak itu, karena memang kegiatan saya cuma di dalam penginapan saya aja tuh. Terus udah gitu kayak pas baca berita sekitar hampir 25 ribuan mobil masuk ke Puncak di weekend kemarin, itu kan berarti padat banget ya. Udah gitu saya juga baru tahu kalau di Puncak memang sistem buka tutupnya tuh diadain terus, karena mungkin memang melihat ini ya traffic dan kondisi yang ada gitu. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang sekarang lagi dengerin Iswara daerah Tol Jagorawi gitu ya, boleh dong sambil update sekarang gimana trafficnya. Karena kan ini hitungannya masih dalam liburan sekolah ya. Kalau dari Simatupang sih lancar aja gitu ya, so far so good. Jadi masih kondusif lah kalau misalkan kamu mau berkegiatan di daerah sini. Sambil lanjut juga Farah Virus nemenin lagu-lagu enak lainnya, bakal diputarin sebentar lagi. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Terlalu Singkat, ya adalah lagu requestan dari Reti, gabung di TikTok, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara yang masih di sini sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Shalom Seven dengan Terlalu Singkat, satu lagu dimainkan karena di request sama Reti gabung dari TikTok. Terima kasih ya udah selalu support kami semua. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat Ririn karena siang hari ini saya dikasih sesajen sahabat Suara. Ada bolen, terus juga ada kumo tuh, kek-kek itu. Aduh, sebagai sweet tooth mania, happy banget. Thank you sekali lagi Ririn ya. Sahabat Suara juga yang mau lagunya diputerin atau mau kirim salamnya dibacain, masih ada kok waktunya. Kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Jadi let's go lah. Bisa langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ya ke TikTok. Kayak yang dari dengerin di radio terus melipir ke TikTok, ada Martini katanya nih udah dengerin radio gitu ya. Terus habis itu penasaran jadi melipir ke TikTok. Terima kasih Martini. Dan buat sahabat Suara masih saya tungguin juga nih yang mau kirim salam, request lagu. Ah, ini ada yang baru masuk ya. Dari 0858-1924 sekian-sekian. Katanya mau kirim pesan dong untuk Natalius RI23. Kalau kerja buat kesal orang mulu, mending mundur. Aduh, ternyata ini adalah ungkapan kekesalan ya. Itu jatuhnya bukan kirim salam, kebetulan nih. Siapa namanya transportasi? Display name-nya namanya transportasi, sahabat Suara. Semoga Natalius lagi dengerin Suara juga, jadi pesannya kamu bisa tersampaikan ya. Tapi lebih baik menurut aku, kamu langsung ngobrol deep aja barengan sama Natalius, jadi dia bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan gitu. Ya enggak sih sahabat Suara. Ada juga di Punisher nih mau request lagunya Noah, mungkin nanti. Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Suara, stay tune di Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang siang ini lagi streaming. Selamat siang kembali kalau dari Jakarta sekarang memasuki pukul 13.04 ya. Artinya satu jam terakhir kebersamaan kita. Waktunya masih ada banget buat kamu yang mau sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen. Sekali lagi bisa langsung merapatkan 0816-114-1014. Atau live TikTok juga masih berlangsung, bisa langsung menuju ke isuara.network. Satu lagu ini dimainkan yang adalah requestan dari warga TikTok. Tiket hanya kamu yang bisa. Kita karaokean sebentar lagi di lagu ini, sahabat Suara ya. Sangat throwback banget. Let's go.

0: hati.
1: Masih bareng sama Farah Fires di Suara. Itu dia Fis dengan Nina. Satu lagu yang di request sama Elvin, bergabung dari Malaysia. Di Kuching, Elvin ya. Sudah saya

ini dari ini mah kalau dari awal ya udah wilujeng pasti dari Padang nih ya. Neng kumaha Damang katanya. Ini 0858 sekian-sekian Rahman. Kudus Jateng. Loh, justru beneran loh. Tadi saya dari Padang maksudnya bercanda sahabat suara ya. Tadi kalian nih si Farah enggak ngerti apa. Justru dari Jateng dia salam kenal ya. Terus mau titip salam. Titip salamnya ditulisnya Tisam lagi. Terus tadi saya Tisam apa ya? Oh, titip salam maksudnya. Buat Baraya di Cisitu, Pak Devaik, Bude Teti, Farhan dan dulur Cimahi, semoga sehat, beruntung, panjang umur. Amin. Doa yang sama juga untuk Farah, request lagunya Benih Cinta Hanin Dia featuring Aldi Nuhun. Oke, nanti coba aku cariin dulu Rahman ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Ini agak gak konsen karena di TikTok juga rame banget. Yang dari tadi nitip salam minta dibacain banget. Syadi katanya mau kirim salam untuk Doni dari Davi. Nah ini lucu juga sahabat suara. Yang kirim salam Davi mau salamin ke Doni, tapi yang menyampaikan salamnya Syadi. Keren banget. Semoga aja yang dititipin dan yang nitip lagi dengerin ya suara ya Syadi ya. Jadi ini salamnya kamu bisa tersampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi bersamaan kita sahabat suara. Saya masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, atau mau sekedar nyapa-nyapa aja siang ini. Saya tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut lagi muterin lagu yang di request juga sama salah satu sahabat suara di TikTok. Dari tadi juga sudah bawel dengan akun Nok-Nok. Ini karena lagunya juga gimana sahabat suara ya. Ini lagu saya sendiri. Dari Farus, I Do Care ya. Enjoy, thank you Nok-Nok supportnya. Enjoy, enjoy.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus tuh dia satu lagu dari Raim Laude Iqro ya. Yang di mana Raim Laude ini lagi menempati posisi puncak banget sebagai musisi Indonesia dengan jumlah pendengarnya paling banyak di salah satu di SP Sahabat Suara ya. Dengan totalnya tuh 17.500.000 listeners ya dalam per bulannya gitu. Jadi sebulan yang ngedengerin karya-karyanya Raim Laude tuh 17.5 juta orang. Wah, gokil banget. Atau 17.5 juta kali lebih tepatnya ya, diputerin, luar biasa. Tapi memang nih kalau kita ngomongin tentang karya-karyanya Raim Laude tuh banyak banget yang relate gitu ya. Yang kayaknya benar-benar masuk gitu ke hati. Bahkan gak sedikit juga lagu-lagu dia yang akhirnya diimplementasikan menjadi film. Nah kalau kita ngomongin tentang film nih, saya baru aja ngeliat postingannya Bang Joko Anwar yang lagi open casting Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang punya mimpi pengen gitu menjadi sineas, cih, pengen acting gitu ya, nih udah ada kesempatannya. Karena baru aja di posting nih sama Bang Joko Anwar sejam yang lalu bahwa dia lagi open casting, di mana ini kesempatannya terbuka untuk umum. Detailnya kamu bisa langsung aja sebenarnya kepoin ke Instagramnya Joko Anwar ya, di situ ada link. Nah detail apa-apa peran yang dibutuhin ada di situ tuh. Tadi saya sempat kepoin, kurang lebih kayak ada dibutuhin wanita Jawa, terus juga ada wanita Timur, range-range usianya beda-beda. Daftarnya juga di situ udah detail deh. Nanti kayak kirim foto terbaru, close up, medium shot, full body, terus data diri. Terus juga ada kita perlu sertain video actingnya gitu. Nanti dikirim ke emailnya tim Joko Anwar, casting@comncpictures.com. Sebenarnya kam ya, bukan com, casting@comncpictures.com. Detailnya kamu langsung aja lah Sahabat Suara, kalau misalnya memang berminat kepoin ke Instagram @jokoanwar. Karena siapa tahu ini adalah awal baru kamu untuk menjadi seorang sineas yang sangat bersinar gitu kan. Silahkan dicoba ya, in this economy kalau ada kesempatan mending dicicipi.

0: That was satu lagu dari Flanella dengan Bila Engkau. Baru saja menemani siangnya sahabat suara ya, yang direquest sama Rendra bergabung dari TikTok. Terima kasih. Dan juga sahabat suara ramai sekali yang WhatsApp ya. Ada Nabil juga seperti biasa absen. Jam segini masih di MRT kak, katanya sambil streaming Iswara. Puterin lagu yang bikin semangat. Pasti dong. Walaupun tadi kita sempat bersendu-sendu dikit ya. Karena emang Rendra lagi galau katanya tuh. Terus ada juga yang gabung di Depok, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauh Kumandang. Salam buat yang tersayang aja yang ada di Bandung. Terima kasih. Baiklah, sebentar lagi akan aku puterin requestan kamu ya Tisha. Jangan kemana-mana. Sekitar 1 menit ya dari sekarang. Kamu tungguin aja. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar gembira nih, terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Pemprov DKI Jakarta lagi memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PKB atau PKB gitu ya. Dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi sekarang nih masih ada banget kesempatan buat kamu yang masih punya tunggakan kendaraan pajaknya gitu ya, buat segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026. Karena kan kita tahu ya bahwa setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu ayo kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk info lebih lanjut kamu bisa langsung aja cek di laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
4: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
5: Deket nih kayaknya nih.
4: Nih.
5: Akrab nih.
3: Saya duda loh.
5: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
4: Kakak Satrio.
3: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
5: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
3: Jadi zaman-zaman dulu.
5: Iya, asli.
4: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio? Oh,
5: iya.
3: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
4: Kita lagi ngomongin
3: restoran kan.
4: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
5: Waktu di lapangan padel ya.
3: Makan soto aja di kantin depan tuh.
5: Mengulang masalah.
4: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
5: Iya.
4: Kan kata Gina juga apa?
5: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
3: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
5: Aduh.
4: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
5: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah.

0: Karena maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran sebelah? Enggak peyot, kriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Tangga Hebat. Lagu yang sekaligus jadi penutup di siang hari ini, sahabat Suara. Thank you so much ya buat yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang.
1: TikTok, udah ramein WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok ya. See you tomorrow.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: di lapangan. Kira,
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
0: Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kemasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian loh.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang betul? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

namanya sadariyah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah.

0: atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
5: jadi
6: salah.
5: Apa tuh?
6: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
5: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
6: Yoi.
5: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
6: Capek ya.
5: Iya.
6: Perlu
5: dipijat ya.
6: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
5: Iya. Artinya apa?
6: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat. Ringankan.
5: Solusinya?
6: Ringankan dengan request di sini.
5: Nah, itu dia.
6: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
5: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-901 di Instagram iswara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
6: Yui.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, hari Selasa loh.
1: Iya loh,
0: hari Selasa loh.
1: Antuh, mantap sekali.
0: Iya, bagaimana hari ini Sahabat Suara? Biasa Selasa ini mesin udah mulai panas ya.
1: Iya, aku hari ini ketemu ini, ketemu orang-orang hebat
0: Selasa. Wah, sebutin dong juriat siapa.
1: Wah, nanti dong. Pokoknya aku hari ini ketemu sama orang-orang hebat lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Berarti kamu hebat juga, Rama.
1: Iya, makasih.
0: Iya, walaupun di umur berapa baru hebat. Kadang-kadang ada itu gak sih, Ram? Kayak, wah ini umur anum pada aku tapi sudah ini. Itu loh, Ram.
1: Ada. Kadang-kadang di titik yang, wah, aku tuh pada inya, tapi inya bisa bisi duit itu banyaknya.
0: Iya, iya.
1: Kenapa inya bisa jadi prioritas?
0: Iya, jujur.
1: Baru kupikirkan, ah tenang ya. Kita tidak berada di posisi staff yang sama.
0: Akhirnya pasti ada, aku tahu.
1: Iya.
0: Akhirnya aku tahu pasti kamu.
1: Apa?
0: Dunia aja sih.
1: Nah, itu sudah kata kunci menghibur diri. Anak kurang hanyar, mobil hanyar berapa aja. Cuma sambat dunia aja kan, Nay. Imung pulang, bakut nenek.
0: Jauh tuh ada berusaha. Dulu kan ada berusaha. Dunia aja, santai. Gak ada.
1: Bulik kan meninggal seorang-seorang tua. tapi tangan menggenggam batu. Langsung aja jauh bulik. Ngedubunya apa? Mobil kayak tujuan lagi gak ada mampu. Orang Banjar
0: pada. Tapi tangan menggenggam.
1: Tangan menggenggam. Jawanya jauh tapi himung. Itu dunia aja. Apa? Gaji itu berapa gram? Ini pegawai enggak? Sehari kami minta gawian.
0: Kami minta duit juga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, ternyata internet malah lemot?
1: Wah, itu mah bikin pusing, capek banget.
0: Nah, kalau sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, serius ini? Berarti ini cocok banget ya buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Serius dong ini. Dan promo menariknya lagi untuk kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan hanya Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan?
0: Nah,
1: mau berlangganan?
0: Mau dong.
1: Caranya gimana, adik?
0: Langsung aja WhatsApp, catat ya, 0818 0800 5858, atau juga bisa websitenya nih kamu kunjungi di 1.xl.co.id.
1: XL1 WiFi rumah dengan koneksi

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Sahabat suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: udah mau jam 6 mungkin. Buat kamu masih yang baru masuk mobilnya,
1: kita kasih saran makan yuk.
0: Ayo deh, aku mau ngasih saran untuk kamu makan bakso.
1: Tahu Gunting.
0: Tahu Gunting di mana?
1: Cemilan di depan wali kota lah.
0: Iya, pelabuhan lama tuh ya. Oke.
1: Boleh tuh, situ tuh banyak ternyata.
0: Bakso Larasati.
1: Nikmati sunset. Atau kamu kalau masih sekitaran di Banjarmasin kantornya, bekelotokan gini supaya refresh.
0: Ah.
1: Ada pernah lo beli kantor bekelotokan. Nah, bekelotokan gini. Ulah konten gini situ supaya refresh aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Kayaknya kita tuh
0: 15 menit doang atau iya kan?
1: Termasuk kota yang enak untuk refreshing karena kita ada punya hiburan yang beda daripada kota lain.
0: Nyecepnya gue mandir.
1: Aku siap-siap betapi sudah nih.
0: Betul. Biasanya ada konten-konten yang kayak gitu sahabat suara. Cobain deh ya. Itulah dari kami. Makan. Terus juga bisa naik kelotok sahabat suara.
1: Betul sekali.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Iya.
0: Yeah. Udah mau jam 6 kita naik naik kelotok dulu ya Ram.
1: Betul.
0: dari sini kelotok. Apa? Undangan.
2: Karena kayak itu juga, pasti ya bisa pamannya pandiran.
0: Oh iya kak.
2: Karena ada hate.
0: Bapak hate juga, kan badapon hate juga. Sahabat Suara, terima kasih udah request ya. Mm-hmm. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru Isuara ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
3: Isuara. Suara warga Indonesia.
5: Itu
0: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
0: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
0: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom Pimpa

0: sorry, but I'm taking. Do you really like me or just the money I'm making? But you see.
1: Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, cewek aling. Mengangkat cerita tentang dinamika percintaan dibarut dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia cewek aling di lagu ketiga. You wanna

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: M Sahabat Suara sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10 ini dia.
1: Meski
0: dibuka oleh Andin Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

di lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan.

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
0: Loon, where elegance begins.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
10: suara warga Indonesia. Indonesia.
11: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Lokal.

0: Uhuy.
1: Wah, makanya aku ngaja. Tipis alasan. Terima kasih Mbak Emma ya. Mbak Emma, hari ini makan kita sehat banget gara-gara Mbak Emma. Biasa kita makan gorengan.
2: Asli, aku tadi sudah begama tak aku dari ulin. Berjalan aku nukar gorengan apalah aja, aku nukar cincin apalah.
1: Tuh kan.
2: Terus tiba-tiba anu di sepatu Tining. Aja.
1: Ah.
2: Wis, jangan sepatu hanyar.
1: Lain itu. Langsung ku sambut tadi Ram.
2: Ikam kah?
1: Bertamu
2: nih Kam.
1: Kada. Langsung disambut aja. Apa suara kita kali ini di jam 7.
2: Betul.
1: Ketemu di Suara Loka, ngomongin tentang industri musik dan juga segala tentang musik.
2: Benar sekali, ngomongin tentang musik ya. Aku lagi tiba-tiba di jalan tadi pengen dengerin satu lagu yang fenomenal banget, di mana mereka ini adalah satu band yang memang menjadi trendsetter
1: masanya ya.
2: Masanya, benar. Yang apa, ikat pinggang Black ID.
1: Wah, terus yang
2: baju
1: agak turun loh itu.
2: Agak turun, pakai boxer.
1: Ya.
2: Terus baju-baju distro, mereka lah.
1: Rambutnya Catsby.
2: Rambut itu kayak sebat, kalau sekarang tuh model itu mohawk.
1: Mohawk.
2: Mulet.
1: Dia di muka turun kan Ram,
2: iya.
1: Di belakang
2: kan. Di belakang tuh kayak panjang, mulet-mulet kayak gitu.
1: Sahabat suara. Jadi sahabat suara, kita akan ngomongin itu juga, ungu juga.
2: Mm-hmm.
1: Selain itu juga kita akan ngomongin yang lain juga, sahabat suara ya. Sung-sung juga nih.
2: Siapa
1: di
2: tuh?
1: Siapa namanya? Onikam.
2: Ya mana?
1: Bungku kirim ya Ram ya.
2: Belum di. Nata dulu orang Ram.
1: Ah, keren banget deh. Tapi kita dengerin lagu nih. 2008 nih.
2: 2008, ungu demi waktu.
1: Berarti udah berapa?
2: Udah
1: 18
2: tahun.
1: Lagunya sahabat suara udah sweet sepentin lebih.
2: Uhuy.

0: 101,1 FM. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Iya nih, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online. Pusing.
0: Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin. Dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online juga, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan hanya Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses Video Light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Menarik banget kan? Kalau mau langganan, gimana caranya, Di?
0: Nah, jadi kalau mau langganan, kamu bisa langsung hubungi WhatsApp 0818 0800 5858. Kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Bye.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Selasa ini. Selasa malam tepatnya sahabat suara ya. Di malam Rabu, gimana kabarnya sahabat suara? Kalau dilihat dari TikTok nih ada Dr. Abraham. Halo dokter, selamat malam. Nanti boleh nih kita undang Dr. Abraham ngomongin tentang medis. Tapi kita lupa nih dokter di bidang apa ya dok ya? Dr. Abraham nih kemarin aku ngajakin collab. Ayo dok kita collab kata aku nanti ya.
1: Dokter.
0: Tapi aku lupa Abraham. Bidangnya apa? Melukis kali ya?
1: Enggak.
0: Apa curam?
1: Dr. Abraham. Bidang dada.
0: Dada apa?
1: Dada bidang.
0: Bidang mana dada ikam nilah?
1: Gimana pekerjaan kamu sahabat suara?
0: Bidang dada. Gimana hari Selasanya? Apakah ada percikan-percikan kemarahan antara kamu dengan partner-partner kamu? Atau kayak gimana?
1: Ini baru minggu kedua bulan Juli ya?
0: Iya.
1: Masih ada 3 minggu lagi. Tapi gak apa-apa sahabat suara.
0: Kita nikmati Juli.
1: Menikmati Julinya gitu kan. Syukuri aja. Pasti ada kabar gembira kok. Gak melulu ini apa? Gak melulu kesedihan, kemarahan, pasti ada kabar gembira.
0: Setuju.
1: Kamu dari kecil masa sampai sekarang nangis mulu enggak kan?
0: Enggak kan.
1: Pasti ada ketawa-ketawanya kan.
0: Iya, bisa makan mie ayam yang nyaman.
1: Iya, bisa mentol. Cucuk mentol sambil berdiri, kacang pinggang, roiko kalau ada yang mahaur. Nah, itu kenikmatan yang kada ada. Coba ikam bawa takut di Bill Gates bisa lah makan cucuk pentol dengan kenikmatan roikonya kada ada.
0: Jujur, Bill Gates gini.
1: Paling parah nah, Raffi Ahmad kada ada suah.
0: Tak aja bisa Bill Gates.
1: What ya, is this ya?
0: Iya.
1: Meatball ya. Meatball.
0: Meatball.
1: Yes.
0: Bakso.
1: Meatball. Oh. Eat lo.
0: Oh.
1: Makan lo. Kropnya. Wah.
0: Nyaman.
1: Hember ya.
0: Apa tuh? Hember.
1: Berarti jamangnya. Wah. Roiko.
0: Dari Roiko.
1: Roiko. Give it little Roiko. Give a little Roiko.
0: Oh, okay.
1: Prak sembungusan.
0: Wah. Ya. Wah. Wah, nyaman. Jer Bill Gates-nya. Nyaman ya.
1: Pak Tuul nih. Jurang dikit aja kenapa sebungkusan. masin itu. Itu masin Bill Gates.
0: Ini jer Bill Gates pembungulan jurang aja. Sepintar dah jauh aja. Cara dia pintar mana bisa Microsoft nih jer.
1: Alinya makan bentol jauh Raiko sebungkusan. Luput dia budget.
0: Oke, sahabat suara juga menemani kamu. Kita sih bridging-nya adalah Ungu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Ungu ini salah satu band yang sampai sekarang enggak ada personil yang keluar.
1: Betul. Berkarya sendiri pun enggak ada.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Walaupun Ungu. Karya musik ya, bukan karya yang lain ya. Hmm. Mungkin ada Enda sama bandnya yang lain ada siapa gitu. Cuma mereka tetap
0: balik lagi ke Ungu
1: gitu.
0: Proyek-proyek lain mungkin ada ya.
1: Proyek-proyek sama temen
0: Ada mungkin
1: sama-sama apa ingin aliran berbeda pasti ada.
0: Betul, tapi sampai sekarang masih konsisten. Bahkan yang konsisten selain Ungu kan ada Gigi ya.
1: Yes, betul, yang kemarin sempat diisukan ada keretakan antar personel.
0: Iya.
1: Ternyata tinggal ditambal aja.
0: Goyang
1: dikit aja giginya.
0: Iya.
1: Kalinya cucukai.
0: Iya.
1: Tambal
0: iya.
1: Dikit aja dokter.
0: Iya. Ada merajuk, ada dibari yang lain kan makan puyung hai. Pas inya habis dibari mi sakura.
1: Balu.
0: Sangit longnya.
1: Kurang puyung hai. Iya. Sakura jauh ban
0: makanya merajuk.
1: Minimal kalau puyung hai.
0: Iya.
1: Ada omelet lah.
0: Omelet.
1: Sama-sama hintalu.
0: Iya, masih ada 11-12 nya. Misa kura aja. Maka disuruh bakarin pulang Jan.
1: Maka esok ada luarsa pulang. Keras mana bumbunya, kasihan. Sudah misa kura sedikit porsinya. Esok sudah ada luarsa neng. Bumbunya keras baal. Basah neng.
0: Jadi di kuncang pun ada kawalah.
1: Di kuncang pun masih bekunya, masih kunci gulu. Bumbunya tuh. Oh, ini aja bumbunya basah, kada basah bu, untung aja. Itu bumbu kada basah.
0: Ah, nampi aja dah.
1: Mie-nya sudah kada luarsa, nah itu.
0: Langsung sangit. Ya, nampi aja dah. Bonyone jar.
1: Tumbur di Instagram.

0: Salam.
1: Bujur.
0: Jerman. Ajana Jerman. Begamatna.
1: Jadi bohan yang lain ini patungan naik.
0: Iya.
1: Iya lo. Jadi
0: kita kita kaje 50.000 seorang. Unda ada bicara 75 nah berikit ya. Mbak Jerman. Unda bicara 75 Jerman. Mata siapa jersey anu jebu jana? Ajana 50 jana. 50 jana geus nuar somay kan aja.
1: Nukar lah. Jadi sukma itu dikira orang surprise loh. Soalnya kan ada surprise.
0: Ada surprise.
1: Itu ya kalau Gigi Ungu, siapa lagi band masih Dewa? Dewa kalau Dewa vokalis ya.
0: Yun.
1: Terus siapa lagi Ram?
0: Band ya. Sebentar band ya, aku lupa-lupa eh. Yang masih ini, yang masih solid
1: bertahan,
0: ya.
1: Bertahan, iya.
0: Kangen band enggak juga
1: coklat
0: ya.
1: Coklat kali ya?
0: Coklat kan
1: kemarin
0: kembali.
1: Kan keluar, so kembali lagi kan? Mm-hmm. Bagus juga coklat tuh. Coklat.
0: Siapa ya? Lupa aku ya. Pokoknya ada beberapa
1: Noah
0: band. Noah udah enggak ada.
1: The Massive kali juga.
0: The Massive iya benar, The Massive.
1: The Massive. Lagi The Massive sekarang indie ya, baru keluar dari label. Labelnya.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kemarin aku ada dengar statement dari Andika Peter Pan. Katanya kalau Ariel mau kembali, kami menerima dengan lapang dada.
1: Ngetai.
0: Di situ jagaunya. Kita nih syuting James Bond.
1: Iya. James Bond yang
0: kan haur. Unda jadi James Bond unda hendak menyutir seorang,
1: iya.
0: Unda hendak mola film sogang.
1: Iya,
0: sutradaranya aja kan apa, Pak? Amun nikam hendak bubuli, kami terbuka aja.
1: Iya.
0: Tapi sementara ini kami kada jalan. Kami jalan dulu, film cuma lagi James Bond ngarannya.
1: Iya. Kenapa gerak kok kada diboleh nyupir seorang?
0: Kadanya kayak itu supaya kan kita tim. James Bond tuh kita kada ikam aja. Nah, kayak itu.
1: Tapi aku James Bond, Bond 007 aku.
0: Tapi ikam nolnya, kami 07-nya. tanpa kami ikam cuma nol.
1: Tapi ikam nih belum bisa bermobil.
0: Nah, itu. Ikam pun betajun bepelampung kanak-kanak di tangan tuh. Berandam di kolam satu. Kasihan kameramen berharap-harap. Sekira ikam jauh ada ambilan gambar dalam banyu ya.
1: Aduh.
0: Jamis pulang hewannya. Jamis.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Rabu.
1: Malam Rabu
0: tanggal 7.
1: Betul. Ada Yogi Sida Butar.
0: Diare Yogi, kalian lagi bermusuhan ya, kok diam-diaman. Iya nih kata aku kan, soalnya dia bau. Yogi ketawa rambut.
1: Si. Tamatlah sudah alkisah kami.
0: Sahabat, lagi musim durian ya Ram?
1: Asli. Aku belum makan durian.
0: Nah udah nih.
1: Kapan?
0: Ada kemarin aku temanku ngasih. Enak.
1: Aku kemarin event Loksado kan. Selesai event malam itu jam 10. Selesai jam 10 lah.
0: Ya.
1: Terus aku balik ke kamar itu jam setengah
0: 10 malam nih.
1: Iya.
0: Oh keren.
1: Terus aku bawa balik langsung kan ke Banjar kan. Bilang ah enggak lah, aku bilang istirahat dulu lah, besok aja balik. Karena kebetulan mati lampu kan. Kalau mati lampu kan jalan gunung gelap.
0: Oh iya iya.
1: Lampu
0: ya,
1: mobil gelap kan kurang. Hati-hati, hati-hati aja gitu.
0: Iya.
1: Nanti kongkong segala macam. Tidurlah aku di kamar. Dia pengen apa sudah disediakan. Jam setengah 11 masuk, beres-beres segala macam, tidur. Subuh bangun keluar, hibak kulit durian.
0: Berarti ada pesta durian deh.
1: Asli. Terus gue takut nih kan, siapa Joko makan durian? Kami bang, Jar. Kami bang. Hai, ya aku
0: kan ada, dalam. Ada kita di antara kikam.
1: Aku ada di dalam. Kenapa kada dibanguni? Bang Pian kuyuhan mana kayaknya guring. Kami
0: masuk
1: kamar.
0: Lah.
1: Masuk kamar kada heran-heran Pian, Jar. Jadi kami kada banguni.
0: Iya.
1: Terus kulitnya ini diapain? Aku mehit kayak ini aja.
0: Durian enak nih, sahabat suara.
1: Asli.
0: Udah aku makan durian tapi aku nggak berani banyak. Aku beli yang ini langsung kotakan.
1: Mbah.
0: Gak langsung.
1: Kenapa
0: itu.
1: Ya?
0: Soalnya temanku yang jual.
1: Yang frozen.
0: Bukan. Yang
1: kotakan mana?
0: Yang kayak frozen.
1: Tapi sudah dikuyak.
0: Udah dikuyak.
1: Nggak kupas langsung dari buahnya.
0: Tidak. Jadi di dalamnya tuh durinya aja.
1: Bah, luput. Seharusnya ikam dalamnya tuh amangnya.
0: Bah, jarang banget. Ada
1: nyaman,
0: aku.
1: Ini nyaman ya bang ya. Dalam kotak tuh. Ini nyaman.
0: Yang mana nyaman bang?
1: Ini. Terus mana duriannya? Nih di muntungku di sini. Aku tuh sudah makan. Biar nyaman. Yang di dalam amangnya. Lain duriannya.
0: Testimoni amangnya langsung.
1: Kenapa hanya jadi buka aja amangnya? Kenapa? Aku terpalu. Lambat bener-bener kami buka aja.
0: Ya habis menakan. Habis menakan gue hujan lah. Tapi hati-hati kalau makan durian jangan terlalu banyak lah.
1: Iya. Kesandar, kolesterol ya? Kolesterol. Aku masih belum tahu ya hubungannya kalau kita sudah makan durian terus hanyut itu makan minum air dari kulitnya tuh nah.
0: Iya, apakah itu sugesti apa beneran apa? Ya?
1: Iya. Ada biar yang bilang sugesti.
0: Enggak mabuk durian. Soalnya kan aku kemarin beli yang kotakan tanpa kulit duriannya. Jadi aku kemana-mana mencari kulit durian sampai ke
1: jangan, kalau ikam kotakan jangan mencari kulit durian. Tetap,
0: aku malah mencari.
1: Tetap minum, mama. Cuma di kotaknya itu.
0: Sama aja dong.
2: Hello,

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM dari Makan Durian.
1: Yeah.
0: Kita beralih ke Piala Dunia, Sahabat Suara.
1: Ternyata. Hadang, bahas durian ya.
0: Yeah.
1: Bang Anas, Bang Asep, Bang Andi dari Sampit. Lagi dengar kita nih. Bang Anas Pekesah di Sampit, 50 ribu dapat 5 biji.
0: 5 biji dapat 50 ribu, 10 ribu.
1: Ada yang 5 ribu ya, sebiji, ya segala macam. Batu Jakulo
0: mabuk durian nih.
1: Jakulo itu anu bawa adalah Jakum bawa duriannya aja.
0: Apa jawabannya?
1: Ada aja tapi toples jar hamok pandere Bang Andi aja saya Bang Andi kan bisa makan durian. Bisa cuma dikit-dikit aja.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Mati.
1: Iya ada.
0: Bisa
1: dikit-dikit.
0: Tapi mati.
1: Cuma nang gancang nih.
0: Yang mana?
1: Bang Asep. Nah itu masalahnya si Ikung nih kada tapi tahan durian. Saya Ikung untal benar.
0: Oh Bang Andi kada tahan durian.
1: Itu masalahnya. Jaku dalam hatiku kan bah dapat kabar kayak ini masa kita habarnya
0: menerima
1: aja.
0: Menerima habar.
1: Menerima
0: masa verbalnya aja kami menerima.
1: Oh di Sampit ada 5.000 sebiji. Masa sampai situ aja. Kada nenang nih, nah kayak itu mah. Ih, kayak apa yuk?
0: Masa membayangkan aja kita di Sampit 5.000.
1: Masa kena tiba-tiba orang membahas durian nih. Kita mendengar itu kawanku jago kayak itu. Di Sampit 5.000.
0: Masa ujar.
1: Nyamanlah jar orang.
0: Ujarnya nyaman sih. Ujar pula.
1: Ujar kan kita kada tahu.
0: Kada terasa ya.
1: Kada terasa yang ngarannya.
0: Hati-hati ya Bang Asep, Bang Anas, Bang Andi.
1: Betul.
0: Maka belum payu-payu aja. Emek di belakang nih, Jar.
1: Hah?
0: Jangan bawa emek di belakang nih.
1: Seberatan di bawahnya.
0: Seberatan diangkut lah.
1: Seberatan. Nih, ini ada lagi nih. Bang Eher nih.
0: Bang Eher,
1: happy birthday Juli, semoga sehat, panjang umur, kaya raya, makin sayang keluarga, bini Sidin ulang tahun.
0: Oh, Juli. Selamat ulang tahun istri Abang Eher.
1: Abang Eher selamat.
0: Masa kita mendengar kabar aja?
1: Hah?
0: Oh salahnya.
1: Jangan. Ini bini Sidin ulang tahun. Ya Sidin makan dalam keluarganya aja.
0: Oh, iya.
1: Masa kita umpat-umpatan.
0: Iya. Kira aku sama tadi balasannya.
1: Jangan.
0: Beda balasannya berarti.
1: Jangan.
0: Ya. Oh iya.
1: Sidin kan bini Sidin ulang tahun. Masa tiba-tiba Sidin, bini Sidin, anak Sidin, ayo lah kita datang. Siapa kita?
0: Oh, kira aku sama tadi kayak Abang Andi jawabannya beda pula.
1: Cuma kalau ya hendak kita yang menipukan lilin aman ya.
0: Selamat ulang tahun ya.
1: Iya, semoga sehat panjang umur, sakinah mawaddah warahmah. Amin.
0: Amin. Sahabat Suara juga selagi itu bakal lanjut lagi di kirim salam.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam untuk Aura, untuk Ayu Rohani. Selamat malam. By the way, malam ini ada main lagi gak sih, Rama?
1: Malam ini?
0: Cek lagi dong.
1: Sebentar ya.
0: Bayangkan nonton
1: Argentina Mesir. Kiper yang 40 tahun itu siapa? Mesir.
0: Lah itu
1: siapa?
0: Perde.
1: Lulus lah. Perde.
0: Kada kalah dapat ini. Kalah dapat Argentina 2-3 ya.
1: Oh, berarti Argentina peringkat 1 nih.
0: Karena udah peringkat 1.
1: Karena
0: udah
1: kalah nyolok. Maksudnya tertinggi Messi.
0: Prancis.
1: Mbappe?
0: Iya, Mbappe. Nomor 1 nih masih Mbappe. Iya, bayangkan begadang makan durian, Ram.
1: Tersandar.
0: Wujuran. Kan jadi nonton bola ya, Ram.
1: Tengah malam makan durian tersandar. Jangan coba-coba. Makan yang sehat-sehat aja gin. Durian itu ada wayahnya siang kah.
0: Jangan malam pas begadang.
1: Jangan malam pas begadang. Karena ngalih kena.
0: Karena Tanjung Verde pas Barabai main ya.
1: Bah. Tanjung Perde. Tuh lain amun lawan Barabel Tanjung Perde ngarnya. Tanjung Pirde. Oh, Pirde orang Tanjung aja. Ih. Apa? Lawan siapa ikam lawan Berebe.
0: Satu lawan banyak berarti lah. Satu lawan banyak. Orang betimnya Pirde seorang.
1: Si Pirde orang Tanjung. Luput juga nenek. Jam berapa Argentina?
0: Ini ASI berarti
1: Argentina Mesir. Jam 1 lah ya mungkin ya, jam 1 ya. Is keren nih.
0: Haji Nelda, Adi Jumri, tapi Mesir satu-satunya nih Asia ya nih.
1: Mesir satu-satunya sih. Megang nih Argentina megang
0: aku sih. Aku sih Mesir deh. Biar seru piala dunianya.
1: Bah nyata ada nih. Habis nasi kambing nih dapatnya.
0: Kenapa jadi nasi kambing? Amun menang ya?
1: Meiyun.
0: Iya, amun menang nasi
1: amun
0: kambing.
1: Amun menang jar gratis
0: nasi anak, goreng kambing.
1: Nasi goreng kambing gratis.
0: Di mana Ram?
1: Mesan di Menara Pandang. Tapi benar ini. Mesan gratis, tutung kanyang bayar.
0: Makannya dulu.
1: Iya, masalah bayar karena berudi.
0: Iya. Oh, ada Swiss dan Kolombia juga nanti.
1: Swiss Kolombia jam berapa? Jam 4.
0: Iya, jam 4.
1: Keren. Ini sudah masuk 16 besar berarti lah.
0: 16 besar.
1: Ini kalau menang kayak kemarin Spanyol sama Argentina. Spanyol sama Portugal. Iya. Spanyol menang. Spanyol lolos ke 8 besar. Quarter.
0: Jalur prestasinya alhamdulillah jalur mandiri.
1: Jalur mandiri. Tinggi nilai PS-nya. Bagus memang Spanyol. Body kayak gitar Spanyol.
0: Tapi sedih banget ya Ronaldo ya.
1: Wah, kayak apa? Akhirnya 7. Nomor 7, bulan 7.
0: Terus ditanya kan, ada wartawan, gimana kalau kamu kalah?
1: Beranai, untungnya merigat ya Ronaldo. Abut, ada udah fokus dulu aja.
0: Oh ya, Mesir Afrika, lain Asia ya? Mesir? Oh iya, Afrika ya, Mesir ya?
1: Oh, ikam, ikam baca di mana? Makanya Joko belajar pool.
0: Itu versi angkat, ada
1: versi. Negara versi angkat. Mesir masuk Asia.
0: Iya.
1: Luput.
0: Oh, Afrika ya Mesir nih. Ya?
1: Afrika.
0: Oh, kira aku Asia. Oh gitu ya.
1: Mesir ada salah punya, sih. Ada punya ini kada baju bola kada?
0: Ada aku.
1: Apa?
0: Tapi baju bola futsal.
1: Bah. Luput. Jangan baju bola bujur.
0: Reda aku belum ada ramai.
1: Indonesia.
0: Reda aku.
1: Nukar dong.
0: Ikam ada Ram.
1: Ada aku.
0: Kayak apa Ram sablonnya Ram?
1: Oh, black cat dah.
0: Zamannya apa Ram?
1: Aku kira dengan aku nukar baju mahal, harganya mahal lumayan ya. Ratusan lah.
0: Iya. Dan 100 harus ya.
1: Bagus Joko nih. Soal ditapas. Sayap Garudanya merikit. Menggabung kayak kedinginan kayak itu Garudanya. Bah, Joko kayak apa ini?
0: Ini betutup. Iya
1: betutup. Bah.
0: Sujud lagi.
1: Tapi langsung ihram Garudanya. Bah, kayak apa ini?
0: Dari yang takbir.
1: Dari takbir timbul. Bah. Kayak apa Joko Garudanya ini? Kenapa jadi kayak ini Joko Garudanya?
0: Ya apa jadi
1: kan gitu. Kan seharusnya Garuda malah berhalus kayak burung pipit. Luput.
0: Betutup dingin.
1: Betutup kayak itu. Dingin lu pian tapas dingin. Saja jangan pian tapas jar. Dia merendam kelawasan.
0: Iya, jangan ya.
1: Kusikat
0: iya.
1: Kada padahal.
0: Oke gitu ya.
1: Jadi aku kemarin mencari ini kan, yang aduh kemarin aku mau ini, mau syuting kan, cari-cari baju bola. Sekalinya salah satu pemain yang aku syuting tuh baju bola. Sekalinya kemarin itu jadinya pada saat kami selesai syuting di episode pertama.
0: Banyak yang nuker adanya.
1: Inya itu sudah anu, karena tahu temanya besok adalah baju bola, jadinya membawa.
0: Banyak membawa,
1: tapi aku beli kudu hulu kan aku siaran, jadi beli kudu hulu.
0: Oh.
1: Wah, orang pada rame nuker ini segala macam. Oh. Aku baju Indonesia.
0: Aku anaknya nuker tapi yang baju legendnya gitu loh Ram.
1: Mahal di.
0: Kayak gitu mahal.
1: Ada kawanku ada yang aku lagi mengincar ini, lagi mengincar sweater Itali.
0: Itali warna biru.
1: Biru putih.
0: Wah.
1: Yang dipakai lawan manis, si manis. Aloy. Wah itu gagah banner.
0: Itu ya tangan panjang gitu ya.
1: Iya sweater. Iya. Sama ini sama baju jersey Itali juga, tapi tangan panjang warna biru. Tulisannya.
0: Jambrota.
1: Bah. Injagi.
0: Injagi.
1: Nomor 10.
0: Oh iya.
1: Wah itu mengincar banget tuh. 2,5 harganya.
0: 2,5 ya?
1: 2.500.000.
0: Oh iya, iya.
1: Karena ori.
0: Oh ori.
1: Ya aku buruk lon XR ku nahkun lah. Ditawakannya yang, baterai HPP kembung
0: tadi
1: ya.
0: Tadi yang Garuda tadi.
1: Iya Garuda. Dari mau... Merak dirandam di mendekap langsung halarnya.
0: Bagus apalagi ada kerahnya kan.
1: Kerahnya bagus kan, bener.
0: Bagus itu, bagus.
1: Sama ada lagi incaranku Roma.
0: Malkis.
1: Tapi yang bah.
0: Roma kelapa. Iya.
1: Tapi yang Batistuta.
0: Oh Batistuta. Lama juga berarti
1: iya
0: itu
1: dong. Legend. Itu mentok di situ bolaku.
0: Iya. Aku
1: Batistuta.
0: Aku nukar yang Inggris kayaknya.
1: Siapa? Beckham.
0: Iya, kamu kada ini.
1: Lain Beckham tapi Beckham.
0: Beckham lah. Beckham, muka Beckham ini kayak Owen.
1: Wih, Owen.
0: Iya lah, Owen.
1: Iya.
0: Yang legend aja langsung.
1: Yang legend aja bujur. Mahal tapi.
0: Mahal ya?
1: Iya, yang ori-ori kayak gitu. Ada sih orang jual. Cuma itu, Pang. Karena mun kita nukar Owen misalnya dapat nih. Ini baju England, Owen. Sekali tapas jadi on. Apa?
0: Awu.
1: Jadi on WE-nya berikit jadi kali amun dikupas hilang.
0: Sayang ya.
1: Iya, mengeletek sablonannya.
0: Tapi pernah beli baju yang original juga enggak sih, Ram? Baju olahraganya.
1: Nukar original olahraga apa nih?
0: Baju bola yang original.
1: Kada pernah deh aku.
0: Belum pernah juga.
1: Aku belum pernah
0: deh. Kayaknya perlu deh.
1: Iya.
0: Satu deh kayaknya.
1: Satu kayaknya perlu kita, tapi baju yang ini. Baju yang bujur-bujur
0: Bisa buat jalan
1: mm-hmm. Makanya aku ngincar ini. Ngincar yang itu hem. Tadi mm-hmm. Yang baju panjang. Yang ngincar yang apa, sweater yang bola.
0: Iya.
1: Enak
0: iya.
1: Soalnya bagus.
0: Oh.
1: Ada tuh Bang Yudi.
0: Bang Yudi
1: jualan glow. Bang Yudi glowing.
0: Iya.
1: Jualan
0: iya.
1: Tuh. Cuma itu pang harganya lumayan.
0: Mungkin bisa barter Bang Yudi ya.
1: Barter lawan siapa?
0: Kita.
1: Sidin untungnya iklan.
0: Belum tahu. Pasarnya dulu.
1: Rugi kayaknya sih dia.

0: Balik lagi sama Suara menemani kamu. Ada kabar baik nih buat kamu yang sering bepergian dari Banjarmasin.
1: Mulai 1 Juli, Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu keluarga jadi semakin mudah dan nyaman.
0: Nah, mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja. Kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas.
1: Atau kamu punya agenda ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan?
0: Jadi udah siap menentukan tujuan berikutnya. Pesan tiket kamu sekarang melalui aplikasi Citilink atau citilink.co.id.
1: Better fly Citilink.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus mbak.

0: coba. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, lagi ngapain nih? Udah makan malam belum? Ada Dino lagi santai banarna.
1: Nah,
0: pasti ada stiker Roma Iramanya nih ke lu. Mak, kayak apa suhu? Masuk aja ke lo. Amun masuk aja, main pulang nah filmnya.
1: Apa? Kita putar bang? Apalah? Bah,
0: harap. Pas dia masuk, dia masuk, masuk, masuk.
1: Aduh, Dino. Aduh. Hey, Dino. Astaga, astaga, Dino.
0: Pas aja.
1: Dijum lagi, Dino.
0: Style dia musiknya sudah.
1: Lebih setel mana? Main pelannya, Dino.
0: Setel aja musiknya.
1: Lucu juga, Dino. Bawa masuk, Dino.
0: Iya.
1: Video kirim.
0: Ada kupar lu melihat Dino. Sahabat suara, masih di suara santai bersama Adi dan juga Rama ya.
1: Betul sekali, kita sudah dikirim salam. Jadi buat kamu kirim salam boleh.
0: Telepon-telepon boleh.
1: Gimana kondisi pekerjaan kamu di pertengahan 2026?
0: BDW kan kemarin Bang Encep prediksi Brazil bagus katanya, kan pemain muda dan pemain tuanya
1: ternyata keluar
0: gugur. Itu sama siapa?
1: Dokter
0: lain.
1: Apa siapa?
0: Brazil gugur siapa?
1: Norway.
0: Norway.
1: Halan.
0: Iya.
1: Keren.
0: Jadi meleset nih Brazil dah nih. Dan adanya Maroko, Norway, Spanyol,
1: Prancis.
0: Inggris.
1: Siapa lagi?
0: Inggris.
1: Aku nggak tahu ya.
0: Aku kan Inggris kemarin bilang ya.
1: Prediksinya kayaknya Norwegia Argentina deh final.
0: Wah.
1: Bisa jadi Prancis. Tiga negara itu deh yang gue pegang.
0: Kalau Prancis Argentina balik lagi sih kayak dulu berarti.
1: Ya. Tahun berapa ya Argentina Prancis?
0: Ini 2026. 2022.
1: 2022. Oh iya.
0: Pernah.
1: Argentina Prancis.
0: Argentina Prancis menang Argentina.
1: Messi sama Zidane.
0: Lah, Mbappe udah main itu.
1: Oh, Mbappe udah main.
0: Mbappe udah main. Benzema masih main asalnya itu.
1: Benzema. Siapa? Fabian Barthez.
0: Kipernya pulang.
1: Kiper
0: pulang main. Kiper
1: Prancis.
0: Prancis.
1: Tapi dulu itu ada kiper yang menjadi ini ya. Kalau sekarang kan Piala Dunia sekarang kiper yang 40 tahun itu.
0: Iya.
1: Yang naik dulu.
0: Iya.
1: Dulu ada Barthez, terus kemudian kiper Jerman siapa?
0: Lehmann.
1: Oliver Kahn. Terus sama.
0: Tapi galak-galak dulu loh.
1: Iya, sama ini kiper Brazil.
0: Dida sih yang galak banget.
1: Oh. Yang galak itu Oliver Kahn.
0: Badannya kecil ya.
1: Badannya kecil
0: banget.
1: Cuma.
0: Tapi Muhadida yang sangar, yang ada codet ini.
1: Iya. Wah. Itu kalau Oliver Kahn tubuh kuciak, sampai penonton di Indonesia sunging.
0: Saking nyaringnya ya. Tapi
1: wasitnya si Kolina. Iya betul.
0: Ini mataku.
1: Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata pencaharian.

0: Seterusnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
13: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 20,1 FM sahabat suara. Tadi rame banget kita sambil ngobrol ngomongin makan ya.
1: Iya.
0: Pasti lapar nih. Ada yang lapar lagi jam sini. Ada yang lapar pasti Ram jam-jam sini Ram.
1: Ini ada yang sudah apa namanya? Wah, jam 9 kita makan kah yuk?
0: Pukulan malam kah ajarnya?
1: Malam kah ada?
0: Iya kan.
1: Aku kapan ya? Tadi event kan sama anak mantan presiden kan?
0: Iya.
1: Tadi Bu Ratan nih makan ini, makan prasmanan. Aku kan sengaja kada makan lo, maksudnya hendak ngopi aja santai. Terus gua lihat LO MC.
0: Iya.
1: Bawa mie
0: jebong.
1: Bukan apa yang kayak mie gelas tuh tapi yang ini.
0: Apa?
1: Apa sih yang kayak bewadah kayak tuh mie Indomie yang kayak bewadah. Apa sih
0: sebutannya?
1: Pop mie. Bah. Di ballroom Joko mana pop mie. Kencang kawan.
0: Nyaman. Nih yutan se ballroom.
1: Aduh, Joko luput lalu ikam. Orangnya.
0: Iya.
1: Orang makan persemanan habis am.
0: Iya.
1: Tapi aku sarapannya pop mie anu mie jus 2 bungkus.
0: Mie 2 bungkus betelor.
1: Di hotel kan ada sarapan
0: dapat. Oh.
1: Jadi
0: sarapan dulu di hotel Ram.
1: Iya. Memang ada desain kamar kan.
0: Dari pagi Ram.
1: Dari pagi kok jam 7 sudah di situ.
0: Wah,
1: sampai jam 6 tadi.
0: Soalnya kongres ya.
1: Kongres Rakorwil.
0: Lama ya, lama.
1: Kapan turun wilayah? Jadi lama.
0: Oh, ada RPS juga. Tadi kan ada live
1: tadi. Live tadi bentar.
0: Tapi karena mau upload konten ya.
1: Nih, RPS aku tadi sama bos Ikam. Ada sama bosnya? Ibu Andi Tentri Sompa tadi.
0: Tadi ada bosnya?
1: Ada tadi.
0: Oh.
1: Ada sidin.
0: Mana RPS aja?
1: Misi ini, misi materi tadi.
0: Oh. Mencari Ikam RPS ay.
1: Siapa RPS ya? Plat nomor aja kok.
0: Yang belakangnya RPS lah. Plat nomor belakangnya RPS.
1: Plat nomor bu aja kok.
0: Iya. Bunda, tiba-tiba semalam Bunda TW langsung gabung live juga.
1: Ah, RPS asli. Ay.
0: Tapi untung udah lo, tuntung
1: kami. Tuntung lo Bunda TW lo. Kita kan sidin bergabung lo. Tuntung kita closing. Mau WA.
0: Oh iya Bunda TW mau WA.
1: Sama aja langsung kayak itu. Bah, jamu kada zaman aku langsung. Nyata dah si RPS nenek Joko tukang habar.
0: Iya. Si Din ulang ya. Iya. Kembalas apa Ram?
1: Hah?
0: Kembalas apa Ram?
1: Pun ya.
0: Apa lagi Ram? Apa situ aja Ram?
1: Dah ayo hasilnya rahasia. Obrolnya terlihat tayang.
0: Iya. Terima kasih sahabat suara yang udah dengerin kita ya. Kita mau istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi sahabat suara ya.
1: Betul sekali di hari Rabu besok.
0: Betul. Terus denger kita di Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia masih dengerin 101.4 FM. Sekarang kita masuk di jam Beril, di nongkrong bareng Beril yang bakal mengudara sampai jam 10 malam. Loh, kok gak keluar suaranya? Kan kebiasaan. Ntar dulu, harusnya kayak gitu sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Nah itu. Itu maksud gue itu. Ya biasa namanya juga live ya. Pasti ada error-error gitu sahabat suara. Ini hari Selasa jam 8 tanggal 7, tepat di mana fans Cristiano Ronaldo pada bersedih ya, termasuk gue. Sekalinya gue nonton bola, kalah tim gue. Pulang. Buat lo yang update status, Mbappe 7 gol, Messi 7 gol, Haaland 7 gol, Ronaldo tanggal 7 pulang kampung, hapus nggak? Gue masih nggak terima tahu sahabat suara. Sedih banget gue hari ini, sumpah, mana badan gue capek-capek, lagi sakit-sakitnya. Setidaknya itu yang bisa gue utarakan di awal jam siaran gue. Tapi kalau lo gimana sahabat suara? Mungkin di jam awal ini ada yang pengen lo update traffic info, atau mungkin lo lagi di mana, lagi sama siapa? Sebelum kita masuk ke main topic di malam hari ini. Spill sedikit lagu yang akan kuputarkan di malam hari ini. Gue spill dua lagu ya, di antara ratusan lagu. Gila, 100-an lagu. RK dulu, Cinta Melulu. Tuh, gak keputar lagi. Gak, harusnya gak gitu sahabat suara. RK dulu, Cinta Melulu.

Lengkapnya gimana? Dengerin aja. Sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Update-update juga ya sahabat suara ya di 0816-114-1014. This one is from Okai. Forget the name but remember the feeling. Anjay. Nomornya gue ulang lagi sekali lagi di 0816-114-1014. Okin, Kai, sikat.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
4: Di Solo.
3: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

pegel-pegel. Tadi Malik and the Essentials, sahabat suara, lo masih dengerin 101.4 FM di suara-suara warga Indonesia sama Beril sampai jam 10 malam. Jeng-jeng. Alright, alright, alright, alright. Sebentar. Gue pengen bacain respon lo dulu, sahabat suara. Ini kok belibet ya?

dibilang gini, hadir Ber, lapor Weather Info Semarang terang benderang. Lagi jarang hujan ya. Di Jakarta tempat gue siaran juga enggak sih, enggak hujan sih. Terakhir aja hujan tuh gue lupa berapa minggu yang lalu, sahabat suara. Perasaan hati ingin bilang. Ada Anin dari Cikini. Kak Beril, aku lagi di

0: dari Bandung. Hai Beril, kapan live TikToknya? Gue lagi nungguin sambil rebahan nih.
1: Kita bikin mesra sampai
0: terus. Sekarang dia lagi buka Tinder. Jujur, gue pernah ada momen main online dating sih. Gue pernah. Tapi gue mainnya Bumble. Kata orang-orang saat itu Bumble tuh yang paling bagusnya lah. Tinder juga bagus, cuma kayaknya lebih mass gitu. Kalau Bumble lebih segmented, jadi gue suka. Dan hasilnya dapet lah beberapa gitu ya, di beberapa momen gitu. Ini waktu gue masih single ya. Ntar lu nakap yang aneh-aneh lagi. Jadi pernah ada momen gue match lah sama si cewek ini. Kayak gue udah berapa kali cerita deh soal ini deh. Ya pokoknya gue match gitu. Ini momen gue ketemu orang di online dating ya. Gue match, abis itu kayak rumahnya dia di Bogor. Bogor jauh sih dari tempat gue, cuma kayak oke lah gitu buat dia ya, dicoba dulu aja gitu. Set, pas gue janjian sama dia di Botani Square. Udah ketemu, udah biasa. Anaknya asik kok, anaknya asik. Pas malamnya gue antar pulang. Lo tau, tadi note-nya adalah gue sama dia janjian di Bogor ya, di Botani Square. Pas gue antar pulang, lo tau rumah dia dimana? Sukabumi. Dekat. Sekali, dua kali gue nganter dia. Ya, pas ketiga kali udah mulai kerasa. Gue mikir dalam perjalanan pulang yang mana kalau dari sana sampai rumah gue tuh kayak 1.5 jam lah. Pas gue nyetir di tol. Ini gue kalau pacaran kok gue kayak gini mulu kali ya, ntar ya.
1: Surga itu kamu, dunia.
0: Sangat amat tidak efektif kan maksud gue. Jadi ya udahlah. Itu sedikit pengalaman gue main online dating, ketemu orang di dating app gitu ya. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Pasti lo sebagai budak korporat ya gitu, untuk mensiasati kelelahan lo, keletihan lo di kantor gitu, pasti lo ada momen kayak, aduh gue kayak butuh refreshing deh, iseng ah main dating app gitu. Dan mungkin lo mengalami fase atau lo mengalami momen yang tidak terlupakan gitu bersama orang yang lo temui di dating app. Kasih tahu ke gue, ceritain ke gue pengalaman lo ketemu orang di dating app. Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang tuh masih lo belum bisa lupain gitu? Boleh yang sedih, boleh yang romantis. Kasih tau ke gue di 0816-114-1014. Biar tidak terlalu ngantuk di malam hari ini. It's come from Hendaya. It's everything you are, sahabat suara. Biar lo gak ngantuk di jalan. Stay tune 101.4 FM, Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound kali ini judulnya Elephant Kind Beat The Ordinary. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo, selamat datang di live aku. Ada Glenka. Halo, kamu di mana? Ada Zira, katanya nyimak dulu sambil rebahan abis pulang dari Ciwide. Wih, ngapain Zir? Seru banget nih. Sahabat suara yang di mobil ataupun di rumah sambil scrolling, gue tuh lagi ngomongin soal pengalaman lo ketemu sama pasangan dari online dating atau dating app ya. Tadi gue udah cerita, sekarang lo ya. Pernah gak sih ada pengalaman-pengalaman absurd? Baik itu yang menyenangkan ataupun yang agak flop ya. The Punisher, malam bro Beryl, malam Punisher. Ais, terlalu telat ini live-nya ya. Nama juga Indo. Emir, laporan kakak gue hampir kena scam Bumble. Mir, gue minta lo nanti cerita di BTS, gue gak mau tahu ya. Guess you know it. Ini ada dari Nadia. When your ambition, gue habis match sama orang kak. Dia tuh orang Bogor. Bogor lagi aja tuh. Pas ketemu, ternyata orangnya lebih pendiam daripada bio-nya. Oh, ini yang pengalaman Zang. Karena bio bio datingnya tuh berisik banget. Berisiknya tuh dalam artian, banyak tuh dia non-smoker. Dia apa, dia gak minum alkohol. Dia kerja di ini tuh, isinya di bio semua. Pas ketemu, ngomong, ngobrol.

Teh Kevin dari Bekasi. Bang, gue pernah janjian ngopi sama dari aplikasi kuning. Yang datang ternyata temen SMA. Lah, emang lu enggak ini apa? Kan ada fotonya, kan lengkap fotonya, ada namanya, ada. Sorry, mungkin foto ada sih, tapi nama kadang-kadang asli. Nama suka dipalsuin kalau dating app ya, gak? Tak seindah bunga bilang, halo Beril, aku ketemu di Tinder tapi mau kondo. Oh, modal konsep doang. Dia konseptor kayak, ntar kita jalan kesini ya, taunya gak jadi gitu. Cerita dong. Dari gak goyang, gak cerut, gue sering dapat yang bagus-bagus dari dating app. Mayan buat ngasah otong. Oh iya, lo nyebut ini, lo nyebut handphone lo tuh otong kan? Iya. HP lo diasah terus, pulsanya, kuotanya gitu ya. Aplikasi harus nyala. Nyapu lagi ya gue nih malam-malam nih. Bekasi nama Kevin agak jarang tuh. Emang apa sih? Emang apa Kevin tinggal Bekasi? Coba Kevin orang Bekasi keluar loh nih, Emir ngajakin ribut gitu. Maya, waduh cewek nih. Bang, ini absurd banget. Langsung ilfeel gue. Waktu itu gue match jam 9 malam. Jam 10 malam udah manggil sayang. Nah itu. Kecepetan mas, jangan secepat itu mas. Jangan, Maya, jangan. Lu udah cepat ya Maya, jangan. Kak Kev TikTok aja kalah pede sama doi. Emir lanjutin lagi nih, ngomongin soal nama Kevin, gak boleh dibuka sih. Katanya, Kevin tuh paling banter di joglo. Emang kenapa sih Vin, lu gitu banget sama kayak sama... Emang kenapa sih Mir, lu gitu banget sama Kevin? Kevin mana udah nyakitin lu, Mir? Lah, laki. Tak seindah bunga, pernah juga match, tapi langsung diajak check-in. Mas, yang kayak gini-gini mah gak usah main dating app kali. Kayak lu gak tahu tempat lo. Enggak, jangan guys, langsung di blok aja guys ya. Bisa kan ya di blok ya, udah lupa gue main online dating gimana. Coba dong kasih tahu, kalau bisa lo kasih tahu di WhatsApp buat cerita panjang ya, kali-kali pengen curhat. Nanti akan gue bacain cerita lo di BTS, Berani Terbuka sama Beril, oke? Okay? WhatsAppnya di 0816-114-1014 ya. Masih ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke Shilon 7, barengan sama Aisyah Asik, his daughter. Memori baik. Temenin malam lo sampai jam 10 malam bareng Beril. Sikat!

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di Nongkrong Bareng Beril. Gak ada suaranya kan? Udah sok-sok skrimo-skrimo tapi suaranya, lagunya gak ada. Oke, okay. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo yang di TikTok. Ini WhatsApp juga, halo semuanya. Katik, gue mau bantuin lo. Oh, apa gue mau? Arnel, ada Butika, my lovely PD. Ada gak goyang, gak cerot, namanya gitu di TikTok ya. Masih janggal sampai sekarang. Mungkin dia adalah tukang masak gitu karena sausnya suka tumpah gitu ya. Hai Marlina saja, I'm good, how are you? Ada this era 0819 sekian di WhatsApp. Halo, saya mau titip pesan dan request lagu, bisa kah? Bisa. Ada yang mau titip salam gak di awal jam ini? Aku dulu ya. Kamu kalau mau titip salam ikutan di komen TikTok ya, sama di WhatsApp juga boleh. Titip salam buat siapa gitu? Gua mau titip salam buat para, buat teman-teman gua yang nggak ada agenda nobar World Cup. Kalian semua janggal. Perasaan World Cup tahun lalu, World Cup sebelumnya gitu ya, berisik banget di grup, ayo nobar ini. Sekarang gak ada. Itulah ya kehidupan. Makin tua, temen makin sibuk semua. Ada yang udah nikah, ada yang tiba-tiba anaknya dua. Padahal nikah aja belum. Enggak, maksud gue. Enggak, udah nikah kok. Ada Naya yang titip salam buat mantannya. Yang mana? Namanya dong. Kali-kali dia denger, Nay. Ada Reti yang titip salam untuk anak-anakku, Lintang dan Vladimir. Ayo tidur, besok mama kayak res lagi tuh. Lintang, Vladimir tidur loh, udah jam segini loh, jam 9. Belum resepsi ya, belum resepsi. And malam hari ini kita ngobrol soal online dating. Who's the

Dan ternyata yang respon lebih rame daripada yang gue kira, sahabat suara. Pertanyaan gue simpel. Ada gak pengalaman yang tidak bisa lo lupakan bersama dating app atau orang yang lo temui di dating app? Oh iya satu. Kalau lo ada di antara lo yang main Bumble dan ketemu cowok bernama Kafka yang pakai foto gue, itu bukan gue ya. Jadi ada beredar username Kafka namanya, itu pakai foto gue. Itu bukan gue. Nah, dan buat lo mungkin yang pengen curhat soal dating app, pengalaman lo dating app, boleh tinggal masuk aja ke, kita ada dua sumber ya. Lo bisa masuk ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir aja ke live TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Groovy dulu, sahabat suara. Kita agak throwback sedikit ya. This one is masih mencintaimu, anjay. Apa kamu masih mencintai pasangan yang kamu dulu temukan di dating app?

0: Good evening, ladies and gentlemen. You're still listening to 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Anjay. Sekarang kita masuk ke segmen BTS Berani Terbuka sama Beryl, di mana gue akan membacakan curhatan-curhatan kamu, specifically mengenai topik di malam hari ini, yaitu pengalaman kamu di dating app BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya, yeah. Gimana pun hidup itu ups and downs-nya ada banget ya. Termasuk pengalaman kamu bersama orang-orang di dating app, yang mana notabene-nya mereka semua kan random ya, mereka kan stranger gitu. Pasti ada tuh cerita-cerita kocaknya atau cerita-cerita yang bikin lo, aduh kok gini sih. Ada yang cerita baru kenal langsung diajakin check-in. Masih check-in apa ya? Nah itu kan orang aneh ya. Fahrul, gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada WI, ini kata-katanya WIFY, wife maksud lo kali ya. So ada wifi. Lalu gue komunikasi. Ya Allah ada telepon, bentar. Halo.
2: Mana?
0: Di kantor lah.
2: Pukul berapa?
0: Jam 10 kayak biasa.
2: 10
0: teh. Hah?
2: 10 pas.
0: Ya 10 pas, 10 lewat lah.
2: 10.
0: Lu di mana sih, lu di kamar mandi?
2: Gua udah kelar. Gua gini cas HP gue.
0: Oh, ya udah, ntar kabarin aja.
2: Gua udah kelar ngabarin aja.
0: Ya udah lu ke sini deh, kantor gua deh.
2: Ngapain? Gua bawa motor.
0: Lah emang enggak ada parkiran motor kantor gua.
2: Gue gak ada yang money, otomatis.
0: Ya udah relain aja, taruh pinggir jalan.
2: Gila.
0: Ya udah ntar kabarin, gue lagi siaran bentar.
2: Ya, kabarin ya, jam 10 ya.
0: Iya. Ya lu tunggu ya. Situ dong berarti, tunggu tempat lu dong.
2: Iya.
0: Ya udah. Dah. Ya namanya juga live ya. Ada teman mau main ke rumah. Ayo kita lagu dulu dah. Kita ke Teh Hijau dulu tulus ya sahabat suara. Abis ini gue puterin surat dari

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2020.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Right. BTS kali ini Beryl akan bacain curhatan-curhatan dari sahabat suara mengenai pengalamannya mereka di dating app. Gue mau cerita mengenai mainan dating apps. Karena gue sering mainan di berbagai dating apps, gue jadi tahu mana yang filteran foto. Kadang banyak yang jago pasang foto dengan angle terbaik dia, padahal aslinya quote unquote kurek. Beberapa kali dapat jackpot yang masih bagus banget dan tipe gue banget, tapi sering juga gue dapat yang zonk, dimana fotonya nggak seindah aslinya. Bahkan banyak yang face-nya aduhai, tapi dalamnya aduh. Nah sekarang gue udah nggak mau mainan basa-basi lagi soal dating apps. Kalau face-nya oke dan match, langsung aja ajak ketemu. Do something we like. Like what?
3: Harapanku kepadamu.
0: Can you possibly be more obvious?
3: Bunga di taman hati.
0: Like what?
3: Satu. Oh, menghilang.
0: Hai, gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada wife. Lalu gue komunikasi selanjutnya dari chat Mobile Legend. Zah!

guys, sumpah lu hati-hati ya buat lu yang ada hubungan gelap gitu. Sekarang ada yang namanya threats, ada yang namanya media

sosial, ada yang namanya media-media sosial lah, pokoknya yang jadi media orang-orang untuk spill cerita selingkuhannya. Kalau lo gak mau nama lo rusak di media sosial, atau mungkin even worse, nama lo rusak di dunia aslinya gitu ya, di kehidupan aslinya, jangan selingkuh. Tapi nikmati lah. Iya, yeah. Di threads gila lo, cerita perselingkuhannya gar bro. Menarik nih, besok gue bahas. Lo jujur sama gue, pernah selingkuh gak? Atau pernah jadi selingkuhan gak? Atau pernah diem-diem berhubungan sama orang gak? Jadi topik besok aja, sahabat suara. Ada lagi nih, Reti. Gue terakhir online dating pas zamannya MIRC. Aduh, gue gak kenal lagi MIRC, men. Zaman dulu tuh kayak ada 3 huruf template setiap awal kenalan. ASL, singkatan Age, Sex, Location. Oh, kayak ini ya, kalau di Ask FM tuh impersonate atau apa gitu udah singkat. Gue ngerti. Abis itu lanjut SMS dan telepon. Ada cerita lucu pas gue masih lugu-lugunya nih. Gue pernah kenalan sama satu cowok. Terus pas telepon-teleponan, dia nanya zodiak gue. Dengan PD-nya, gue bilang, Raja Singa dong. Padahal tuh cowok sempat berusaha nyapuin. Ratu dong, kamu kan cewek. Oh, ngejokes. Tapi kebodohan gue bilang gak mau. Ratu masih kalah sama raja. Pas akhirnya ketemuan, sumpah gue malu banget. Masih standar lah, Reds. Aman lah. Masih aman. MIRC gue jadi penasaran. Kalau ada aplikasi yang I wish aplikasi tersebut bisa comeback, sekarang gue pengen Secret ada lagi. Tahu gak aplikasi Secret? Itu mantep tuh aplikasi. Tapi sekarang lagi ngomongin soal pengalaman dating app lo ya. Abis ini ada voice note akan gue putarkan, sahabat suara. Tapi setelah beberapa hit, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Adrian Khalif. 2001 kali

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: 100% mata air alami.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke BTS lagi, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Rally terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
0: Yang akan kita lakukan di BTS kali ini adalah mendengarkan voice note dari seseorang yang ngirim voice note-nya pendek alias 6 menit 33 detik panjang. Kita dengerin dulu ya. Salah. Kok pelan banget suara lo? Tar. Iya, pelan deh. Masa pelan sih? Kedengeran nggak? Pelan apa gede? Coba yang di TikTok boleh report. Gede apa pelan suaranya? Kok di aku pelan ya rasanya ya? Ini ada voice note. Gak masuk di radio bahkan. Loh, kenapa ini? Coba. Sayang sekali Rence, bentar. Abis, aku takatik dulu ya. Aku bacain dulu cerita dari seseorang juga nih. Dari Dea from Cipete. Cipete, dia bilang gini. Hai Beryl, gue tuh abis kenalan sama satu cowok dari dating app. Inisialnya D. Lu dong, Dea. Kita tuh chat, udah mulai chat tiap malam gitu. Terus udah sempet strip call sekali, dua kali lah ya. Dan kita udah berjalan selama 2 bulan. Akhirnya kita ketemu. Dan alhamdulillah tidak seperti orang-orang lainnya yang bilang kalau ya orangnya aslinya gak beda. Orangnya aslinya beda sama di foto. Tapi yang ini foto sama aslinya sama. Gak ada masalah. Ngobrolnya juga nyambung. Tapi pulang dari ngedate itu gue mikir loh, wah kayaknya ini bakal lanjut nih. Besok paginya gue chat lagi, dibalas. Besoknya lagi dibalas terus. Dan hari ketiga tiba-tiba gue di ghosting sampai sekarang. Tidak ada penjelasan, cuma hilang aja real. Kayak kenapa sih orang-orang kayak gitu? Minimal bilang kek, makasih kek, apa kek. Ini tuh align sama sahabat suara yang cerita di TikTok tadi gitu ya. Apa sih yang lo lakuin kalau di ghosting gitu? Menurut gue, apalagi lo cewek ya, kalau di ghosting sama cowok, udah gak usah dikejar. Berlaku juga buat cowok sih. Maksud gue gini loh, kalau hubungannya kayak baru 2 bulan, apalagi ketemunya di dating app gitu, ya udahlah gak usah dikejar gitu. Gue tahu lo sakit, tapi gue yakin akan ada penggantinya kok. Karena apa? Karena di situ value lo dipertaruhkan, sahabat suara. Semakin, apalagi cowok ya, gue dengar-dengar cowok itu kalau semakin dikejar malah semakin lari dia. Ada Adin. Adin bilang ini di TikTok. Marah lah, gila kalau di ghosting. Gila ya, gila banget. Ya makanya Din, gue bilang kalau misalkan hubungan lo kayak baru dari dating app, baru kayak sepele aja gitu, baru bentar doang, ya udah gitu. Maksud gue, lo mau lo ngejar tuh kayak gimana dulu nih? Kalau lo ngejar banget, jangan anjir, value lo kasihan. Kasihan lo nya juga, capek sendiri nanti. Tapi itu dia, kita tuh semua tuh harus tahu dan harus paham teknik agar tidak cepat baper. Tidak gampang memang, tapi alangkah baiknya kita harus lebih selektif. Takutnya kita baper, kita jatuh ke orang yang salah. Betul adik-adik. Rence bilang, tapi kalau udah baper cuma penasaran, kenapa tiba-tiba ngilang gimana? Kayak lu yang datang bikin bapernya kenapa ghosting, lebih kepengen ketemu lagi, kenapa sih lo tiba-tiba kayak gitu? Iya pasti ada rasa penasaran ya, pasti lo yang kayak ngerasa, lo kenapa kayak gitu sih? Ada apaan gitu? Pasti lo butuh jawaban, betul gue ngerti banget gitu. Ya gue gak tahu ya, ini bisa di apa ya, bisa di tindak lanjuti gitu ya, atau ada tekniknya lagi atau enggak, cuma nggak usah gitu. Semakin orang tuh semakin dia tahu dikejar, semakin badai itu nggak lo. Gue nggak ngejar Ber, dia ngedeketin gue. Deket 2 bulan sepele kah? Apalagi orangnya baik ya. playlist sama. Aduh. Orang tua udah suka. Ya. Nah, ini pertanyaannya kalau lagi kalau misalkan soal orang tua ya. Di bulan keberapa lo kenalin ke orang tua biasanya? Udah nih, udah cocok nih, udah match nih, ngobrolnya nyambung, playlist sama. Dia ya stable lah apa segala macam gitu ya. Lo banget gitu. Kalau gue sih tetap di bulan ke-7, bulan ke-8 lah. Gitu sahabat suara. Kita ke lagu dulu ya sahabat suara. Ada yang request. It's come gue bisa bilang ini adalah band kesukaan gue juga gitu ya. Dan lagu-lagunya meaningful banget untuk orang-orang yang mendengarkannya. Jadi selamat menikmati.
3: Odd One.
0: Ngobrol-ngobrol sama gue yuk di live TikToknya Iswara. Iswara.network. Still listening to 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Beryl Rasandevi. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. I'll be back, stick around.

0: menit lagi. Satu menit lagi menuju jam 10 malam. Tandanya Beril harus pamit undur diri dulu, sahabat suara. Makasih loh ya, udah nemenin aku selalu setiap harinya. Rence yang dia udah ngirim VN 6 menit tapi ternyata suaranya kecil. Besok VN lo kan gue puter. Dan ini ceritanya banyak banget juga yang belum gue bacain gitu ya, sahabat suara ya, mengenai pengalaman di dating app. Dan gue memutuskan topik dating app akan gue lanjutin besok juga. Ini akan terbagi menjadi dua part. Wah, it's gonna be awesome bro. Seru. Kompak. Asik deh. Iya. Apa sih gue barusan? Gue pamit dulu, mau ucapin say goodbye buat Reti, ada Rence, ada Glenka yang udah mau tidur, ada Abi, ada Jalil, ada Max, ada Adin, dan semua yang lagi nonton di TikTok dan juga dengerin Beriel via radio ya. Mungkin ada yang dari mobil, ada yang dari rumah, masih punya radio, apapun itu, you name it. Buat yang masih di jalan, hati-hati, semoga tidak mengantuk ya. Selamat menikmati perjalanan besok, kerja lagi. Istirahat yang benar malam hari ini, dan jangan lupa nanti jam 3 Argentina main lawan Mesir. Ya udahlah, Argen lah, masa sih. Sahabat suara, Beril pamit. Sampai ketemu besok di jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Muntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Mulai aktivitas kamu bersama Aksi Iksan dan Hirzan hari ini seperti biasa. Hari ini hari Rabu ya. Kita bertemu lagi, bakal ada Rabu Sehati juga nanti. Dan pastinya setiap perjumpaan kita akan kita ramaikan dengan lagu request dari kamu. Boleh di request di 0811 9933901, atau boleh juga di live TikTok kita di @iswara.bjm. Kita bakal mulai dengan yang manis-manis dulu dari Geisha. Kamu yang pertama, spesial buat sahabat suara yang hari ini penuh dengan

Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Dari sekitar 2 minggu yang lalu kalau gak salah ya sahabat suaranya, udah heboh banget tuh di thread. Atau saya baru tahu 2 minggu yang lalu ya. Cuman ini masih bergulir dan masih sangat seru banget. Banyak momen para istri yang spill chat suami bolot yang bikin emosi tapi lucu di thread ya. Dan ternyata kayak semua sama aja ya. Dikasih taunya apa kayaknya mungkin gak fokus, malah gak nyambung gitu ya. Ini contohnya nih ya. Ini istrinya ngepost nih. Misalnya gini, aku udah di kantor ay. Oke sayang, kata suaminya kan. Jadi WFH say, kata gitu. Jadi sayang, katanya gitu kan. Aku udah di kantor, kata si suaminya. Oke sayang, kata istrinya. Jadi WFH say, kata suaminya, ya kan. Jadi sayang, kata istrinya. Udah di kantor nih berarti ay. Kan WFH, kenapa ditanya lagi udah di kantor nih berarti. Dan masih banyak lagi, kayak misalnya gini, mau pesen apa makanan ya buat dibawain gitu kan. Istri udah bilang somai 6 biji. Ngobrol lagi, nanya lagi suaminya, jadi mau dibawain apa? Somai 6 biji, sampai 3 kali sahabat suara. Emang begitu semua settingannya, pakai gimana sih para suami-suami di muka bumi? Emang rada bolot apa gimana sih? Bolot-bolot lucu ya, bolot-bolot gemes gitu ya. Buat kamu juga sahabat suara yang baru aja gabung bersama Aksesa di live TikTok ya. Halo, ada Bubble, ada Lim, ada Karak Hidung. Astaga, namanya kalau di TikTok tuh rada gak bener ya sahabat suara ya. Nama-namanya suka pada aneh ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok kita. Silahkan request lagu favorit kamu. Buat yang di WhatsApp juga boleh di 0811 9933901. Aksesa mau kasih fortune cookie nih buat semua yang lagi dengerin hari ini. Semoga mendapatkan keberuntungan dan juga keberkahan ya. Afirmasi positif dari JKT48.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot? Ya kan, sering banget kayak gini, apalagi pas video call atau meeting online, jadi pusing.
1: Jadi gak usah perlu khawatir lagi sahabat Suara, karena XR1 hadir lebih luas di kota Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti bisa diandelin. Ini cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget, ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup dengan Rp650.000 saja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Ya cuman itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Jadi buat kamu yang pengen berlangganan, caranya gampang sekali. Kamu bisa hubungi WhatsAppnya di 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya di 1.xl.co.id.
0: XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kemarin viral ya di sosial media. Ada seseorang yang mengaku ditampol di jalanan ya.
1: Oh iya,
0: ditampol tahu, sama orang asing yang dia sendiri juga gak tahu itu siapa, randomly tiba-tiba ngegeplak aja gitu. Dan
1: dia yang full face itu kan, si korban kan, Sak?
0: Kenapa?
1: Yang dipukul ini kan, yang ini korban ini kan ya pakai full face itu kan?
0: Bener, dia pakai buff.
1: Ya semuanya itu kan lengkap tuh.
0: Terus abang-abang yang mukul ini tuh ternyata setelah diusut asal kota Kediri katanya.
1: Okay.
0: Berarti merantau juga mungkin ya dia ya. Terus dia katanya motifnya itu dia kesel karena ditegor sama korban. Hmm. Karena dari tadi tuh kayak nabrak-nabrak mulu sama motor yang belakang. Apa sama dia gitu loh kalau gak salah.
1: Iya, iya.
0: Sehingga dia gak terima kayak gitu.
1: Si tersangka?
0: Tersangka ini tidak terima.
1: Oke, okay, terus?
0: Tapi setelah diusut, ketangkep lah itu ya kan.
1: Iya.
0: Makai ternyata dalam pengaruh.
1: Oh, bagus dong, bagus masnya mempiralin, bagus.
0: Bagus. Nah bagusnya si mas ini gimana ya, orang mau berangkat kerja ya Hirza, yeah, tiba-tiba ditampol. Untungnya masnya ini tuh langsung ngabadiin momen itu ya.
1: Yeah, saya mau dipukul nih, saya mau dipukul. Saya video dulu nih. Video
0: seumur hidup jarang-jarang ditampol. Sakit banget sih. Sakit banget dia bilang kayak
1: bener.
0: Gitu. Nah akhirnya ketangkap lah gitu. Terus dia kayak orangnya kayak, setelah saya lihat ya, kayak senyum-senyum aja gitu.
1: Si yang memukul?
0: Iya, kayak gak ada salah gitu. Nah, emang ada rada sih ya. Cuman kalau saya mikirnya tuh ya, apa mungkin dia punya trauma sama orang yang pakai buff kali ya.
1: Jadi bawaannya pengen.
0: Soalnya dia langsung kayak sok kenal banget. Iya. Dia bilang kayak gini kan,

0: bokap lo, telepon bapak lo telepon.
1: Nah, kayaknya iya sih, Sa.
0: Dia mungkin keinget siapa.
1: Iya, karena dia tadi
0: lagi
1: kan
0: pengaruh.
1: Pengaruh dalam pengaruh.
0: Kayaknya dia keinget siapa gitu ya, sahabat suara, terus dia kayak
1: keren nih, bagus nih.
0: Kayak gitu sih.
1: Harusnya kita apa ya? intelijensinya kan harus gitu ya.
0: Bener. Jadi kayak triggernya itu ya. Kenapa sih dia nabrak-nabrak orang yang misalnya dari belakang, nabrak-nabrak dari belakang misalnya. Ya karena dia mungkin inget sesuatu akan orang yang menggunakan pakaian dan atribut seperti itu.
1: Betul. Lalu kan memicu dia untuk melakukan tindakan yang di luar nalar.
0: Begitu ada respon dari si mas ini, iya, langsung dia gaplokin. Lo gak tau apa gue? Lo tau siapa gue? Kata orang-orang di TikTok ya. Sampai hari ini kita gak tau dia siapa.
1: Panggil bokap lu, telepon.
0: Telepon. Langsung.
1: Ngapain bang? Saya gak mau, saya langsung
0: aja. Saya mau kerja, kata dia gitu. Kasian juga orang kerja tiba-tiba ditampol di jalanan.
1: Emang rada-rada ya, tapi bagus sih. Udah ketangkap, karena kan tadi akhirnya ketahuan juga dalam pengaruh gitu.
0: Bener, dia bisa diamankan biar tidak meresahkan yang lain.
1: Cuma saya suka sih, sudut pandang saya tadi. Berarti trauma dia.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu A. Belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tadi ada bang ojek online saya kan datang nganter nih.
1: Iya. Tapi
0: saya bilang kayak, oh di sini kayak Iswara aja. Nah, itu.
1: Terus?
0: Rasanya dulu kan ada di sini.
1: Di mana? Di mana?
0: Belakang Mandiri.